0: Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan. Hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Memberi pengharapan dan kepastian selalu baru setiap hari bersama Pendeta Charles Manurung MTH.
2: Shalom pendengar yang berbahagia, puji nama Tuhan, senang menyapa saudara pada saat hari ini bersama dengan saya Charles Manurung dalam program Selalu Baru Setiap Hari. Saya yakin dan percaya kabar saudara pada saat hari ini kabar yang sangat luar biasa, karena Yesus menyertai kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan pendengar yang berbahagia, pada saat hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang kelima. Di dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 dan disambung dengan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-42. Sekali lagi, dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 dan disambung dengan ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini kepada pendengar yang berbahagia. Alkitab mencatat demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Haleluya, haleluya. Pendengar yang berbahagia, saya yakin dan percaya saudara dan saya juga takjub melihat kehebatan dan kedahsyatan Yesus. Katakan amin. Dia Yesus sebagai penyembuh dalam kehidupan saudara saya. Dia yang dapat membangkitkan orang mati. Dia yang dapat mengusir setan. Dia yang dapat menghentikan topan badai dalam kehidupan saudara saya. Dan hari ini kita bisa melihat dari pembacaan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Alkitab mencatat, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Apa kegerangan yang terjadi dalam dirinya Yairus?

mati. Itu sebabnya ketika pada saat itu pendengar yang berbahagia, masalah yang besar yang dipikul oleh Yairus pada saat itu, beban yang begitu berat yang dipikul oleh Yairus pada saat itu, pendengar yang berbahagia, ketika masalah ini ada dalam dirinya Yairus pada saat itu, apa kegerangan yang dilakukan sehingga mukjizat terjadi dalam rumah tangga Yairus? Apa kegerangan yang terjadi sehingga terjadi pemulihan dalam dirinya, dalam keluarganya Yairus? Apa kegerangan yang dilakukan Yairus sehingga anaknya sembuh dan anaknya hidup kembali? Pendengar yang berbahagia, yang pertama yang dilakukan Yairus ketika dia menghadapi satu masalah yang sangat berat, yaitu anaknya sakit dan hampir mati. Dan Alkitab mencatat sesungguhnya, bahwa sesungguhnya orang-orang telah datang berbondong-bondong dan berkata, anakmu telah mati, apa susahnya, mengapa engkau sampai menyusahkan guru? Pendengar yang berbahagia, ketika Yairus diperhadapkan dengan sebuah masalah, yang dilakukan adalah, yang pertama kita bisa melihat di sini, pendengar yang berbahagia, kepada Yesus dan tersungkur di kaki Yesus. Yang pertama, yang poin yang penting yang kita pegang pada kebenaran firman Tuhan ini, ketika Yairus diperhadapkan dengan sebuah masalah, ia datang kepada Yesus dan tersungkur berlutut di kaki Yesus dan memohon belas kasihannya Yesus. Pendengar yang berbahagia, masalah apapun yang kau hadapi, ingat baik-baik, jangan pernah engkau datang kepada pengalamanmu sendiri. Jangan pernah engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah engkau mengandalkan orang lain. Jangan pernah engkau mengandalkan orang tuamu. Jangan pernah engkau mengandalkan depositomu. Jangan pernah engkau mengandalkan kekayaanmu. Alkitab mencatat, ketika engkau memiliki masalah, mungkin masalah itu begitu berat, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah rumah tangga, ingat baik-baik pendengar yang berbahagia, sebagaimana masalah yang dihadapi oleh Yairus pada saat itu, pendengar yang berbahagia, anaknya mau mati. Apa kegerangan yang dihadapi, yang dilakukan? Ia datang kepada Yesus dan tersungkur berlutut di kaki Yesus dan minta permohonan kepada Yesus, memohonkan belas kasihan agar Tuhan memulihkan, agar Tuhan menyembuhkan anaknya. Poin yang penting kita pegang pada saat hari ini, pendengar yang berbahagia, sebesar apapun masalahmu dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, dalam masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah ekonomi, masalah keluarga, ingat baik-baik pendengar yang berbahagia, sesungguhnya yang harus kita lakukan yang pertama adalah datang kepada Yesus, berlutut di kakinya, meminta, memohon belas kasihan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Pendengar yang berbahagia, inilah yang diterapkan oleh Yairus, sehingga di ayat yang terakhir kita menemukan mukjizat terjadi, anaknya disembuhkan, anaknya dihidupkan oleh Yesus. Agar engkau mengalami mukjizat, agar saudara dan saya mengalami mukjizat dari Tuhan, ingat baik-baik, poin yang pertama yang kita pegang adalah datang kepada Dia, berlutut di kakinya, dan memohon kepada Dia. Itu yang sangat penting yang harus saudara dan saya pegang melalui kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, pendengar yang berbahagia, di ayat yang ke-35 berkata demikian, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Pendengar yang berbahagia, mengapa Yairus mengalami mukjizat yang sangat luar biasa sehingga anaknya dapat disembuhkan, anaknya dibangkitkan kembali? Kita bisa melihat, pendengar yang berbahagia, dari ayat yang ke-35, poin yang kedua adalah ketika Yairus diperhadapkan dengan sebuah masalah, yaitu anaknya yang sakit dan mau mati, tetapi ketika mereka sedang berbincang-bincang, maka dari keluarga Yairus sendiri berkata, tidak perlu lagi engkau menyusahkan guru karena anakmu sudah mati. Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang menyudutkan. Kalimat ini adalah kalimat yang sebenarnya tidak

perlu diungkapkan oleh saudaranya tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena sesungguhnya Yairus pada saat itu sedang bingung, sedang stres, sedang depresi melihat keadaan anaknya. Tapi pada saat itu dari keluarganya berkata, tidak perlu engkau menyusahkan guru karena anakmu sudah mati. Kalimat ini adalah kalimat yang sebenarnya menyudutkan Yairus. Kalimat ini sebenarnya kalimat yang menjatuhkan Yairus. Tetapi apa kegerangan yang terjadi, pendengar yang berbahagia? Di ayat yang ke-36 berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut. Pendengar yang berbahagia, poin yang kedua yang kita harus pegang, pendengar yang berbahagia, ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah masalah dan mungkin stafmu, mungkin karyawanmu berkata, tidak mungkin lagi Pak bisnis ini bisa berjalan dengan baik, tidak mungkin lagi Pak perusahaan ini akan berjalan dengan baik karena sudah hancur, mungkin istrimu sudah divonis, tidak mungkin lagi istrimu punya anak, tidak mungkin lagi istrimu bisa punya anak, tidak mungkin lagi sakit penyakitnya akan disembuhkan. Pendengar yang berbahagia, ketika engkau mendengarkan kalimat seperti ini, pegang kalimat yang diungkapkan oleh Yesus, jangan takut. Poin yang kedua yang penting kita pegang pada saat hari ini, pendengar yang berbahagia, ketika berita negatif yang kita terima dari orang lain tentang perusahaan kita, tentang bisnis kita, tentang sakit penyakit kita, tentang rumah tangga kita, tentang keluarga kita, ingat baik-baik, Yesus berkata, jangan takut. Haleluya. Mengapa Yesus berkata jangan takut? Karena Yesus punya harapan. Bersama dengan Yesus ada pengharapan. Katakan amin. Bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Bersama dengan Yesus ada kekuatan yang baru. Bersama dengan Yesus ada pertolongan yang sangat luar biasa. Katakan amin. Karena Yesus menjamin apa yang dikatakan itu akan terjadi. Pendengar yang berbahagia, poin yang kedua, ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah masalah dan engkau menerima berita-berita yang hati tentang perusahaanmu, tentang bisnismu, tentang rumah tanggamu, tentang kesehatanmu, ingat baik-baik, jangan takut. Haleluya. Karena engkau memiliki Yesus, karena engkau memiliki tabib di atas segala tabib, memiliki dokter di atas segala dokter, memiliki Tuhan yang adalah penyelamat dalam kehidupanmu. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara dan saya tidak perlu takut. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, pendengar yang berbahagia, ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah masalah sebagaimana Yairus diperhadapkan dengan sebuah masalah, sehingga ketika dia tetap bertahan dalam kehidupannya, dan ayat yang ke-41 dan 42 berkata bahwa sesungguhnya anak Yairus dipulihkan kembali, disembuhkan kembali, dibangkitkan kembali. Apa yang dilakukan Yairus? Sesungguhnya yang dilakukan Yairus adalah ia percaya. Haleluya, haleluya. Poin yang ketiga yang saya bagikan pada saat hari ini, pendengar yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh Yairus pada saat itu ketika dia diperhadapkan dengan sebuah masalah dan bahkan sudah keluar kata-kata yang negatif dari keluarganya sendiri, bahwa sesungguhnya Yesus mengajarkan kepada Yairus, percaya saja. Amen. Percaya saja itu menjadi modal penting dalam kehidupan saudara dan saya. Apabila saudara dan saya percaya kepada Dia, apabila saudara percaya kepada perkataan firman-Nya,

0: luar biasa. Engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Dituntun dalam kehidupan saudara saya, sebagaimana Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja. Hari ini juga firman Tuhan berkata kepada saudara saya, percaya saja. Amin. Amin. Jangan pernah engkau ragu lagi kepada dia. Percaya saja. Alkitab jelas mencatat demikian. Pendengar yang berbahagia, sesungguhnya ketika kita percaya kepada dia, maka kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa itu. Hari ini, masalah apakah yang kau hadapi? Masalah bisnismu kah? Masalah rumah tanggamu kah? Masalah kesehatanmu kah? Dan masalah-masalah yang lain kah? Ingat baik-baik, Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja. Pendengar yang berbahagia, kalimat ini juga adalah seharusnya menjadi kalimat yang menjadi bagian bagi saudara dan saya. Yesus sedang menyampaikan sesuatu kepada saudara saya. Sebesar apapun masalah yang kau hadapi, percaya saja. Percaya saja. Yesus akan campur tangan ketika engkau percaya kepada dia. Yesus akan memulihkan ketika engkau percaya kepada dia. Yesus akan menyembuhkan ketika engkau percaya kepada dia. Yesus akan membuat sesuatu yang indah kepada engkau ketika engkau berserah kepada dia. Sebagaimana Yairus, ketika dia percaya, maka mukjizat terjadi. Ketika dia percaya, maka pemulihan terjadi. Ketika dia percaya, anaknya dihidupkan kembali. Bisnismu yang sudah mati, perusahaanmu yang tidak bangkit-bangkit, istrimu yang tidak mendapatkan keturunan, ingat baik-baik, percaya saja. Hari ini saya mengajak saudara saya untuk belajar percaya, berserah kepada Yesus. Tidak perlu engkau ragu, jangan pernah engkau bimbang, tetapi tetaplah percaya kepada dia. Berpegang teguh kepada dia. Katakan, aku percaya kepada dia. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada dia sebagai pertolongan di dalam kehidupanku, yang akan memulihkan ekonomiku, yang akan memulihkan bisnisku, yang akan memulihkan kesehatanku, yang akan memulihkan rumah tanggaku. Haleluya. Pegang imanmu itu kepada Yesus, maka pemulihan demi pemulihan akan menjadi bagian saudara dan saya. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara diperhadapkan dengan sebuah masalah, datanglah kepada dia, berlutut di kakinya, dan memohon kepada Tuhan. Yang kedua, pendengar yang berbahagia, tidak perlu engkau takut ketika berita-berita negatif yang kau dengar dari keluargamu, dari dokter, atau dari siapapun, dari orang lain. Percaya saja, ingat baik-baik, jangan pernah engkau takut. Yang ketiga, yang harus saudara dan saya pegang adalah percaya saja. Percaya saja, sekalipun hari ini engkau belum mendapatkan, percaya saja. Minggu depan engkau belum mendapatkan, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, dia akan melakukannya. Dia akan membuat sesuatu yang indah dalam kehidupan saudara dan saya, apabila saudara dan saya tetap percaya kepada dia. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya, haleluya, amin.
1: Baru setiap hari besar kesetiaan.
2: Memberi pengharapan dan kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
0: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu.
3: Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa? Kasih.
2: Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore, bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur, Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang, jam 10 pagi, bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17, Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loa Duri, jam 8 pagi, bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 161 Loa Duri, Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loa Duri, Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
3: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: dinamo, dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Jesus, his name is worthy.

Jesus lives in me. Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dua individu sama-sama mengambil sumpah di pengadilan. Mereka ditanya, apakah Anda berjanji mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran dan bukan apa-apa selain kebenaran, sehingga Allah menolong Anda? Keduanya sama-sama mengatakan, saya berjanji. Namun ketika keduanya mengambil tempat sebagai saksi, kesaksian mereka saling bertolak belakang. Tidak mungkin keduanya sama-sama berkata benar, pasti salah seorang dari mereka berbohong. Namun keduanya sama-sama tulus tampaknya. Keduanya sama-sama memiliki reputasi yang baik. Keduanya sama-sama berbicara secara meyakinkan. Yang manakah yang berkata benar? Persoalan rumit, bukan? Bagaimana individu-individu bisa berbohong secara demikian meyakinkan? Skenario yang tadi saya gambarkan memiliki 1001 macam variasinya. Pelajar yang mengatakan kepada gurunya, tidak ada kok yang membantu saya mengerjakan PR, padahal ada. Suami yang mengatakan kepada istrinya, aku bekerja di kantor kok, padahal ia makan malam bersama sekretarisnya. Pemberi kerja yang mengatakan kepada sang pemeriksa pajak, kami telah melaporkan seluruh pendapatan kami, padahal lumayan besar jumlah yang tidak dilaporkan. Siapakah yang berkata benar? Dan bagaimana saudara tahu ketika seseorang berbohong? Ada saat-saatnya ketika tampaknya ada indikasi-indikasi yang membocorkan. Ketika saya masih kecil, ayah saya mempertanyakan kebenaran pengakuan saya. Ayah suka mengatakan, coba katakan lagi dengan menatap langsung ke mata ayah. Dengan sendirinya, seandainya saya tidak mampu melakukannya, pengakuan saya dicurigai. Dalam bekerja dengan banyak orang, saya telah belajar mengenali banyak sinyal-sinyal non-lisan, rahang yang digerak-gerakkan, tinju yang dikepalkan, suara yang menjadi tertekan dan tegang, bercak-bercak yang muncul pada leher seorang wanita. Menyadari bahwa ketika seseorang sedang berbohong, ada indikasi-indikasi fisiknya. Pada tahun 1921, John Learson menciptakan alat pendeteksi kebohongan yang pertama, sebuah instrumen yang sekarang dikenal sebagai mesin poligraf. Versi yang lebih sempurna dari apa yang Learson ciptakan itu adalah alat yang mengukur reaksi-reaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan ya atau tidak. Dan instrumen mencatat perubahan-perubahan dalam tekanan darah, denyut nadi, dan pernafasan. Alat itu juga mengukur berbagai respon termasuk gerakan otot dan perubahan-perubahan dalam muatan-muatan listrik yang merupakan akibat dari refleks

seks tidak sadar. Walaupun aparat-aparat penegak hukum percaya bahwa alat-alat pendeteksi kebohongan pada umumnya lumayan akurat, hasil-hasilnya tidaklah dapat diterima dalam suatu pengadilan hukum. Jadi kegagalan dalam tes alat pendeteksi kebohongan tidaklah benar-benar dapat membuktikan siapa yang berkata benar dan siapa yang tidak. Ada saat-saatnya ketika publik umum takkan pernah tahu pasti siapa yang berkata benar dan siapa yang berbohong. Namun ketika individu-individu berpikiran waras, mereka tahu betul kapan mereka berbohong dan kapan mereka berkata benar. Ada persoalan lain yang perlu dipertimbangkan. Entah para penonton drama tertentu tahu atau tidak siapa yang berbohong, Allah tahu dan ujung-ujungnya akan datang hari pembalasannya, entah kapan. Sedari dulu Allah sudah mendiktekan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Zakaria pasal 8 ayat 16. Lebih dari 170 kali Alkitab berbicara tentang kebohongan atau pembohong dan mereka yang telah membiasakan diri berbohong diadili. Sementara ketidakjujuran sesekali bisa menghasilkan keuntungan tertentu di dunia rusak yang kita tinggali ini, kebohongan tidaklah membawa keuntungan kekal. Ada pola-pola kebiasaan tertentu yang demikian menjijikkan bagi Allah, sampai-sampai ia secara spesifik mengecualikan individu-individu yang membiasakan diri melakukannya dan melewatkan kekekalan dalam hadiratnya. Ketidakjujuran atau berbohong adalah salah satunya. Tetapi, demikian Yohanes menulis, berbicara tentang surga, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Wahyu pasal 22 ayat 15. Ujung-ujungnya, siapa yang berkata benar dan siapa yang berbohong akan jelas, sangat jelas. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Saya melihat Indonesia yang baru. Saya melihat Indonesia yang indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Saya melihat Sumatera dengan hasil buminya, Jawa sebagai lumbung padi, Kalimantan dengan hasil hutannya, Sulawesi dengan hasil lautnya, Papua dengan tambangnya, Bali dengan keindahannya, dan semua pulau dengan semua kekayaan yang tersembunyi. Saya melihat Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Jadi dalam nama

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Kita ini bagaikan buruh bangunan, bukan arsiteknya. Kita tidak perlu merencanakan segenap perjalanan hidup kita. Arsitek kehidupan kita adalah Tuhan Allah sendiri. Ialah yang memegang rencana itu. Kita tidak diombang-ambingkan oleh nasib. Allah sedang memimpin kehidupan kita sesuai dengan suatu rencana yang menakjubkan dan yang cocok dengan kekuatan serta bakat-bakat kita. Oleh sebab itu, janganlah menghalangi Tuhan untuk menjadi arsitek kehidupan Anda. Rindukanlah untuk menjadi dan melakukan apa yang pantas bagi Anda, yaitu taat kepada pimpinannya dan menempatkan batu-batu bangunan kehidupan Anda sesuai dengan rencananya, hari demi hari. Maka lambat laun suatu bangunan yang amat bagus akan nampak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Garis lurus yang hilang. Sebuah bis yang mengangkut 5 penumpang ditabrak oleh sebuah mobil. Namun ketika polisi tiba, tidak kurang dari 14 orang yang menonton sudah naik ke bis ini dan mengeluh. Leher mereka tersentak dan mengalami cedera punggung yang ringan hingga parah. Sungguh menakjubkan, bukan? Bagaimana sekedar menonton sesuatu yang seperti itu sudah bisa membuat leher saudara sakit? Terutama kalau ada motif mengklaim uang pertanggungan dari perusahaan asuransi. Mengapa tidak naik ke bis itu dan mengaku diri penumpang yang terluka kalau saudara bisa mendapatkan uang karenanya? Mana itu kejujuran dan kepantasan pada kebanyakan orang? Kan moralitas itu soal pribadi, ya deh. Dan justru itulah masalahnya. Apa yang seseorang pilih tidak perbuat karena kesadaran moral atau karena suara hati nurani, oleh orang lain diperbuat tanpa ganjaran sambil menganggap individu yang tidak melakukannya itu bodoh. Sebagaimana yang suka dikatakan oleh C.S. Lewis, saudara harus tahu apa itu garis lurus sebelum saudara mengerti apa itu garis bengkok. Bagi saya, tidak ada yang salah kok dengan apa yang saya perbuat. Entah sudah seberapa sering saudara mendengar kalimat itu. Dengan kata lain, saya sendiri yang memutuskan apa yang bermoral dan apa yang bisa diterima. Masalahnya, standar-standar kita, garis-garis lurus menurut kita, standar-standar yang memisahkan perbuatan menjadi dua kelompok, perbuatan-perbuatan yang bisa diterima dan perbuatan-perbuatan yang membuat kita mengernyitkan dahi, sudah menjadi tidak jelas lagi. Moralitas tidak lagi memiliki batasan lurus yang tegas. Moralitas sudah bercampur dari hitam ke putih dalam seratusan nuansa dan ragam. Tidak ada yang absolut dalam hal moral. Demikian klaim banyak orang sekarang ini. Ambillah misalnya soal perzinahan. Dalam setiap masyarakat yang dikenal oleh para antropolog, komitmen dalam pernikahan adalah sesuatu yang diekspektasikan, walaupun tidak selalu dipegang, dan yang jelas tidak digubris oleh sebagian orang. Sebagian besar pria dan wanita memasuki akad nikah dengan harapan hubungan yang berkomitmen yang tidak menduakan pasangan. Pria dan wanita bersumpah setia kepada pasangannya sampai ajal memisahkan mereka. Ketika seorang yang menikah tidak menggubris janji itu, kita mencap perbuatannya perzinahan. Dan sejak zaman Scarlet Letter karya Nathaniel Hawthorne hingga sekarang, perzinahan bukanlah kegiatan ekstrakurikuler yang dirangkul dengan lengan dan hati terbuka oleh masyarakat. Perzinahan menangkap entah itu politikus, hamba Tuhan, pendidik maupun warga biasa dan menuntut balas tanpa belas kasihan. Dalam militer, perzinahan bisa mengakibatkan saudara kehilangan promosi dan mungkin kehilangan pangkat. Kecuali saudara punya cukup banyak bintang pada dekorasi bahu seragam militer saudara dan berapa sahabat dalam posisi-posisi yang sangat tinggi. Oke, berarti standar-standar kita terlalu tinggi begitu? Atau perilaku kita yang terlalu rendah? Mengubah tolak ukur tentang apa yang layak, pantas, dan benar bisa menjadikan saudara lebih nyaman. Namun seandainya ada alasan mengapa Allah dan masyarakat sependapat bahwa kejujuran, moralitas, integritas, dan komitmen itu penting, berarti ada yang tidak beres, sangat tidak beres ketika kita menurunkan standar-standar kita. Di satu pihak ada kebebasan seksual yang mungkin belum ada presidennya di masyarakat, namun di lain pihak kita memberlakukan etika moral menyangkut pelecehan seksual. Pantas saja anak-anak kita menjadi kacau dan bingung, sesat seperti domba-domba di perbukitan kemapanan. Semoga Allah menolong kita pulih dalam kewarasan sebelum satu lagi generasi menghancurkan dirinya sendiri tanpa kesadaran akan benar atau salah. Tidak tahu harus kemana dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Mau tidak mau, saya teringat akan penyesalan Yeremia yang berkata, beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Yeremia pasal 6 ayat 16. Betul, Yeremia, ada hal-hal yang tidak pernah berubah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian, hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah, kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: merasa bahwa Anda telah diserahkan kepada kuasa-kuasa jahat yang diakibatkan oleh dosa-dosa Anda. Jika demikian halnya, maka Tuhan Allah tidak lagi hidup. Ia menunjukkan kepada kita suatu jalan kelepasan dari kuasa jahat itu. Kita dapat bertobat dari dosa kita. Karena pertobatan, maka dosa itu dapat menjadi keuntungan bagi kita. Dalam kebajikannya, Tuhan menganugerahkan karunia tambahan kepada kita, yaitu pengucapan syukur bagi keampunan dosa, kasih kepada Yesus penebus kita, kebencian terhadap dosa, kerendahan hati, iman kepada darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Siapakah yang dapat memahami kasih Tuhan yang penuh rahmat terhadap orang-orang berdosa itu? Maka, marilah kita mempercayakan diri kita kepada kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ancaman terbesar saat ini. Dalam buku yang cukup kontroversial, The Seduction of Christianity, Devan dan T.A. McMahon, penulisnya, berpendapat bahwa kekristenan sedang menghadapi tantangan terbesarnya, tantangan penerimaan, berjuang untuk menyenangkan orang banyak dengan taruhan integritas imannya. Mereka yakin, di sepanjang sejarah, ada begitu banyak orang datang kepada nama Yesus, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. "Tentu saya seorang Kristen, saya bukan Yahudi atau Muslim," jawab seorang pria ketika saya tanya mengenai imannya. Selama hampir setengah abad, komunisme dianggap sebagai ateis, filsafat yang tak percaya Tuhan, menjadi musuh terbesar iman. Namun, 73 tahun sesudahnya, komunisme di negara Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman besar. Benar, Islam agresif menembus negara-negara yang dianggap berhaluan Kristen, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dan mengubah keyakinan beberapa orang Kristen. Namun, Islam bukanlah ancaman terbesar. Filosofi New Age menawarkan penekanan pada perbaikan diri dan kesuksesan. Hal ini menarik bagi beberapa orang. Pengajaran zaman baru atau New Age sebenarnya adalah ajaran klinik kuno, namun diselubungi dengan pakaian baru. Singkatnya, tantangan terbesar kekristenan datang dari dalam, bukan dari luar. Sederhananya, orang Kristen sendirilah ancaman terbesar kita. Jika musuh berasal dari luar, lebih enak karena garis pertempuran terlihat jelas. Karena jelas terlihat siapa kita, siapa mereka. Keadaan menjadi sulit jika musuh berasal dari dalam. Kita tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke dalam dan siapa yang menghitung biaya dan bersedia membayar harga untuk komitmen kepada Tuhan seperti yang dituntut Tuhan dari para pengikutnya. Dalam perjalanan imannya, Chuck Colson telah melewati beberapa medan yang sangat menyakitkan. Dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Men's Hearts and Minds, di halaman 16, ia menulis, "Musuh ada di tengah-tengah kita. Dia menyusup sangat dalam hingga ke rumah-rumah sehingga tidak ada lagi yang bisa membedakan antara teman atau musuh, kebenaran atau sesat." Saya dapat dengan mudah mengatakan beberapa isu pemecah belah yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Pentahbisan wanita dalam gereja, penerimaan kaum homoseksual dalam komunitas Allah, jumlah keluarga yang hancur, penerimaan standar kepemimpinan yang rendah. Namun demikian, semua ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Ini semua gejala dari masalah yang lebih dalam. Yakobus, pemimpin gereja mula-mula, menulis kepada orang percaya sejamannya, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Yakobus pasal 4 ayat 4. Singkat kata, musuh terbesar kita adalah keduniawian. Namun penggunaan istilah itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagi kebanyakan kita, istilah keduniawian berarti mentalitas melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah keduniawian itu menyampaikan pola pikir yang mengaburkan garis pemisah antara umat Allah dan orang dunia, iman kepada Injil dan filsafat zaman kini, perbedaan prinsip antara benar dan salah versus pemikiran generasi kita yang mengatakan apapun boleh sepanjang kamu tulus melakukannya. Renungkanlah saudara, kapal sepantasnya berlayar di tengah laut, bukan di tanah kering karena angin justru akan menghancurkan lambung kapal. Tetapi juga menjadi masalah besar jika air laut sampai masuk ke dalam kapal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan Allah ingin menyelamatkan orang-orang dan bangsa-bangsa dari kemalangan dengan memberi ajaran kepada mereka. Akan tetapi kemalangan dan hukuman adalah akibat dosa. Maka hukuman-hukuman Tuhan itu memanggil umat manusia untuk meninggalkan jalan-jalannya yang penuh dosa itu. Ia rindu untuk menyelamatkan mereka. Janganlah menolak disiplin Allah, karena Allah sedang menawarkan kemurahan serta keselamatan yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dengan nasihat Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan.

0: Allah yang Maha Kuasa dan juga Bapa yang penuh kasih. Ia ingin memenuhi hidup kita dengan tanda-tanda ajaibnya dan rahmatnya demi kemuliaan namanya. Akan tetapi hal ini hanya dapat terjadi sejauh kita berani menempuh jalan iman serta mempertaruhkan segala sesuatu karena iman itu. Sesuai dengan iman yang kita miliki, kita akan mengalami mujizat dan tanda ajaib dari Tuhan serta memuliakan namanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada kata terlambat. Pernahkah Anda berada di tengah lautan di dalam kapal kecil tanpa kompas atau GPS ketika kabut tebal menyelimuti perahu Anda dan Anda tidak tahu arah menuju ke pelabuhan? Atau mungkin Anda pernah mengalami seperti yang saya alami jauh di atas gunung ketika badai datang menyapu lembah dan salju dengan cepat melenyapkan jalan saya menuju ke mobil saya. Awalnya saya begitu panik memikirkan bagaimana setiap tahun ada orang yang begitu kedinginan, tersesat dan mengembara melalui salju, tidak tahu cara ke tempat yang aman. Sekarang, renungkan tentang tersesat dalam konteks yang Yesus katakan, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pendeta Glenn Brown yang telah pensiun tiba di kapal perang Okinawa milik Amerika Serikat selama konflik Vietnam ketika di tengah malam alarm berbunyi memberitahu bahwa seorang pria terjun ke laut. Seorang pelaut sedang berjaga ketika ia terpeleset dan jatuh ke perairan gelap di bawahnya. Ia ada di sana dan kemudian dia menghilang. Ia pasti berada di dalam air. Kapal besar seperti Okinawa tidak dapat berputar seperti kapal kecil di danau. Dibutuhkan hampir 1,5 km bagi kapal besar ini untuk memutar 180 derajat dan kembali ke arah dari mana ia datang. Lampu sorot menyoroti laut yang gelap mencari tanda dari pelaut yang hilang. Akhirnya seseorang berteriak, "Itu dia!" Saat ada titik kecil muncul di permukaan gelombang dan tangannya melambai panik. Pria yang hilang telah ditemukan. Jangkar diturunkan dan pria itu diangkat ke kapal. Sang pendeta turun untuk berbicara dengan pria ini yang gemetar karena kedinginan dan merasa sangat ketakutan atas apa yang ia baru alami. Terbungkus selimut, pria ini menjelaskan bahwa ia ada di tepi kapal ketika ia kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke air di bawahnya. Ia mengatakan bahwa ia berenang secepat mungkin di belakang kapal, tapi ia menjelaskan bahwa selagi kapal terus melaju ke dalam kegelapan dan jarak antara keduanya semakin lebar, ia tahu bahwa ia akan tersesat dan ia berusaha menggambarkan rasa ngeri yang dialaminya saat ia mulai tenggelam. Kemudian ia berkata bahwa di kejauhan, ia melihat lampu dinyalakan dan kapal itu berputar dan ia berkata, "Saya tahu bahwa mereka sedang mencari saya." Ia mencoba menggambarkan rasa sukacita yang ia rasakan ketika ia tahu bahwa ia akan diselamatkan. Ada kisah lainnya, misionaris Connie dan Richard Smith sedang bekerja dengan orang Indian Barasano Selatan. Tapi mereka tidak membuat banyak kemajuan oleh karena penyihir yang ada di sana menentang pekerjaan mereka. Karena ia berpikir bahwa bila orang-orang menjadi orang Kristen, ia akan disisihkan dan kehilangan pengaruhnya. Namun kemudian pria tua ini merasa sangat sakit dan meminta para misionaris ini untuk memberinya pengobatan. Mengetahui bahwa tidak ada obat yang dapat menyelamatkan pria tua ini, mereka menyewa sebuah pesawat dan menerbangkan pria tua ini ke Bogota. Tapi para dokter di sana pun tidak dapat menyelamatkan pria tua ini. Connie berjuang untuk menolong pria ini berdamai dengan Tuhan, tetapi ia hanya menggelengkan kepalanya dan menangis. "Sudah terlambat, Connie, sudah terlambat." Kemudian Connie berkata, "Kamu tidak perlu membuktikan kepada saya bahwa neraka itu ada. Saya telah melihatnya di wajah seorang pria tua saat ia meninggal. Baginya, memang semua telah terlambat." Paulus memberitahu penjaga penjara di Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan." Dan hal ini masih berlaku sampai sekarang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Saya melihat Indonesia yang baru. Saya melihat Indonesia yang indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Saya melihat Sumatera dengan hasil buminya, Jawa sebagai lumbung padi, Kalimantan dengan hasil hutannya, Sulawesi dengan hasil lautnya, Papua dengan tambangnya, Bali dengan keindahannya, dan semua pulau dengan semua kekayaan yang tersembunyi. Saya melihat Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Jadi dalam nama Yesus.

0: Anda berkata, "Saya tidak berbakat, saya tidak memiliki kecakapan, dan tidak bertenaga. Saya tidak dapat berbuat apapun, saya tidak berguna." Tuhan bersabda, "Jikalau begitu, tibalah saatnya bagiku untuk bertindak. Aku tidak membagikan kuasaku dengan kuasa manusia, akan tetapi aku membuktikan kuasaku melalui orang-orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, bermegahlah karena kelemahan Anda, dan kuasa Allah akan bekerja di dalam diri Anda."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: adalah Bapa. Ia menghibur kita bila ada kesukaran-kesukaran yang menimpa kita. Ia meyakinkan kita bahwa Ia mengenal orang-orang yang berharap kepada-Nya, dan Ia tidak akan memalukan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Allah yang sedemikian itu, yang telah menyerahkan Putra-Nya, Yesus Kristus, kepada penderitaan yang demikian dahsyat karena kita. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dan oleh sebab Ia itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maka Ia akan membuktikan hal itu juga pada masa-masa kesusahan yang besar. Ia akan menyertai dan menolong kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda melakukan arung jeram atau punya pengalaman berarung jeram? Saya ingat pengalaman pertama saya, tapi kalau saya ingat-ingat lagi, itu perjalanan pertama dan terakhir saya juga. Sejak kecil saya sudah terbiasa dengan air, dan saat mereka membagikan jaket pelampung dan memakaikannya seketat pelana kuda, saya berpikir, ah, saya tidak memerlukan benda ini. Toh hanya melintasi sungai yang tenang dan teduh. Saya pikir saya juga tidak memerlukan helm. Apalagi diperiksa begitu seksama kelengkapannya, seakan-akan hendak mengikuti olimpiade. Ada papan peringatan yang bertuliskan, apakah asuransi jiwa Anda masih aktif? Harusnya membuat saya berpikir. Tetapi tidak, saya terus melanjutkan niat saya. Setelah beberapa saat, aliran air terasa lebih cepat. Wah, luar biasa. Setelah beberapa kelokan, arusnya kian deras. Rakit di depan saya terhempas-hempas seperti keripik kentang di tengah pusaran angin. Pantas orang-orang menyebutnya arung jeram, pikir saya. William Boswell pernah menulis, saat seseorang menghadapi tiang gantungan, pikirannya menjadi fokus. Untuk pertama kalinya, saya memahami maksud tulisannya itu. Tetapi belum sempat saya berpikir lebih lanjut, rakit kami terhempas oleh derasnya arus. Puji Tuhan, pemandu mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia meneriaki kami untuk mendayung kiri, kemudian kanan, dan dayung kiri kuat-kuat. Lalu, wus, tiba-tiba saya terlempar ke udara, persis seperti pilot yang terlempar dari pesawat. Saya menyadari diri saya berada di dalam air, berjuang untuk bernafas dan berusaha untuk menjejakkan kaki. Ya, saya pernah melakukannya, dan saya punya foto yang membuktikan bahwa saya benar-benar ada di situ. Ya, saya tegaskan lagi, saya tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Tidak akan pernah. Tidak masalah apakah arung jeramnya bernilai 3,5 atau 2,37 atau berapapun itu, tidak ada bedanya jika dibanding risiko tinggi yang dihadapi. Saat Anda terlempar keluar dari perahu dan Anda megap-megap, apa yang dipikirkan orang lain tidaklah penting. Fokus perhatian Anda hanyalah bertahan hidup. Bukan bagaimana penampilan rambutmu di foto yang diambil oleh seseorang di atas daratan. Masalah utama arung jeram dan kehidupan itu sendiri adalah Anda tidak mengetahui di mana letak tonjolan batu dan apa yang ada di sudut, dan Anda tidak bisa kembali untuk mengambil jalan lain. Ketika Anda terjatuh kalah dan menemukan diri Anda sedang megap-megap, Anda menginginkan pertolongan dan Anda menginginkannya saat itu juga. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mendapatkan diri Anda sedang berada di dalam situasi yang membuat Anda putus asa? Tempat yang tidak Anda inginkan? Entah salah gugatan, menerima fitnahan atau kata-kata kasar, atau kalah berargumen dengan seseorang yang paling Anda kasihi melebihi apapun juga. Seperti ruang tunggu yang sunyi senyap saat dokter mengatakan, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tidak begitu baik. Ketika hidup berubah menjadi pengalaman arung jeram dan Anda terlempar keluar dari perahu, kemana Anda akan pergi? Kepada siapa Anda berpaling? Kepada apa Anda akan bergantung? Ambillah waktu, saudara. Beralihlah ke Mazmur 46 dan bacalah apa yang dikatakan pemazmur saat ia menghadapi arung jeram kehidupan. Hal ekstrim yang dihadapi manusia merupakan kesempatan bagi Tuhan memberikan pertolongan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribu

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Apakah Anda rindu dikasihi oleh Tuhan? Bila manakah Anda akan mengalami kasih itu secara istimewa? Bila manakah hatinya yang penuh kasih itu akan terbuka lebar bagi Anda? Bila Anda mengasihi Allah, bagaimanakah Anda mengasihi Dia? Dengan menghendaki apa yang dikehendakinya, dengan menyetujui semua pikiran dan rencananya bagi Anda, dengan menaruh percaya kepadanya, sekalipun Anda tidak memahami tindakan-tindakannya, sekalipun Ia meminta Anda memikul salib. Putranya telah memikul salib seisi dunia karena Anda. Ikutilah Dia dengan salib Anda sendiri, dan kasih Anda kepada Tuhan akan dihidupkan. Sebagai balasannya, Ia akan mengizinkan Anda mengalami kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sendiri sebagai Bapa Anda. Ia mengharapkan agar Anda sebagai anaknya mengasihi Dia juga. Bapa mendambakan kasih Anda, karena kasih anak-anaknya adalah kesukaan baginya. Anda hanya dapat mendatangkan sukacita baginya apabila Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Anda harus menyerahkan kepadanya segala sesuatu yang memikat hati Anda, baik itu manusia ataupun benda. Dengan begitu, Anda membawa apapun yang menjadi berhala bagi Anda sebagai suatu korban kepadanya. Pada saat itu, Anda akan menjadikan hati Allah bersuka cita, dan sementara Anda mengasihi Dia, kesukaan Allah akan memperkaya dan membahagiakan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @hotlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: I love this old song. Maybe you feel this way.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pahlawan bisa lebih besar dari kehidupannya itu sendiri. Untuk mengubah seorang penjahat menjadi pahlawan, tidak diperlukan perusahaan public relation atau seorang fotografer yang baik. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang seperti ini. Mereka adalah cucu Abraham, kembar. Salah satunya bernama Yakub yang berarti penangkap tumit, penipu, penggasal. Setidaknya ia disebutkan sebanyak 9 kali di dalam kitab Mazmur. Dan ketika penulis menyebut namanya, mereka menggunakan istilah Allah Yakub. Mengapa ini penting? Marilah kita perhatikan. Tidak satu pun di Alkitab disebutkan Allah Daniel atau Allah Musa yang menggulung Laut Merah atau Allah Elia yang membawanya naik ke surga dengan kereta berapi. Sesuatu yang hanya bisa dibuat dengan animasi komputer selain kejadian supranatural. Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Namun Yakub disebut 22 kali dalam Alkitab. Sebenarnya siapakah Yakub? Setelah menikah dengan Ribka, Ishak anak Abraham sangat menginginkan anak, tetapi tidak ada yang terjadi. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, hamillah Ribka. Ada 2 denyut nadi di dalam rahim Ribka, artinya ada 2 bayi di dalam rahimnya. Kemudian lahirlah bayi pertama. Tidak diragukan lagi, ia menangis dengan keras. Sebelum sempat sang bayi disusui, lahirlah bayi kedua dan memegang tumit saudaranya. Bayi pertama diberi nama Esau karena kulitnya kemerahan. Sedangkan yang kedua bernama Yakub yang artinya penangkap tumit. Seperti layaknya seseorang yang menjulurkan kakinya untuk menjegal perjalanan orang lain. Apakah nama itu semacam nubuat baginya? Jika Anda ingat perjanjian lama, Esau menjadi seorang pemburu yang terampil. Tidak heran ia menjadi favorit ayahnya. Ia pandai memasak daging hewan liar dan rusa yang lezat. Tetapi suatu hari, Esau pulang kelelahan dan sangat lapar. Karena kebodohannya, ia menukar hak kesulungannya sebagai anak pertama untuk mendapatkan semangkuk sup. Saat yang sangat dinantikan oleh Yakub ketika ayahnya sudah tua dan siap untuk mewariskan. Tetapi untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih besar, Yakub harus membohongi ayahnya dan menipunya. Ia benar-benar berpikir bahwa dirinya lah kakak Esau. Suatu hari Tuhan pasti membalasnya. Yakub melarikan diri. Selama 14 tahun, ia hidup di Mesopotamia, jauh dari rumahnya. Namun pada akhirnya, ia berdamai dengan kakaknya dan dengan Tuhan juga. Jika Anda berpikir tentang Allah Yakub, Anda sedang berbicara tentang seseorang yang tidak pantas disebut sebagai teladan atau menjadi tolak ukur. Seseorang yang tidak akan Anda jadikan teladan bagi anak Anda untuk diikuti. Saat Yakub benar-benar putus asa, ia berpaling kepada Allah dan Allah mengubah hidupnya. Saya senang bahwa Allah memilih untuk dijadikan Allah Yakub. Hal ini memberikan saya harapan. Tentu jika Allah dapat mengubah hidup Yakub, ia dapat mengubah hidup Anda dan saya juga. Ini adalah bukti sentuhan nyata dari Yang Maha Kuasa, yaitu mengubah hidup Yakub. Ketika Allah mengubah hatinya, ia memberikan nama baru, Israel, nama yang dipakai oleh bangsa itu hingga kini. Allah Yakub bagaikan sebuah jendela harapan, jaminan bahwa masa lalu Anda tidaklah penting jika Anda menangis dan berseru kepada Tuhan dalam keputus asaan. Tuhan pasti akan menyentuh hidup Anda. Hal ini masih terjadi sampai saat ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak, karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan, bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita. Pernahkah Anda berpikir serius tentang fakta bahwa Anda adalah seorang wanita dan bukan seorang pria, merupakan rancangan Allah yang istimewa bagi Anda? Bila Allah membutuhkan satu pria lainnya di dunia, maka Anda akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki. Karena sesungguhnya, ada sekitar 104 bayi laki-laki yang lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Namun, Tuhan merancangkan Anda untuk menjadi seorang wanita. Di sini saya ingin mendorong Anda untuk merayakan feminitas Anda. Suatu kali saya memiliki seorang tetangga bernama Sydney. Suatu nama anak laki-laki sebab ayahnya kecewa ia bukanlah anak laki-laki. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya diri sebab ia merasakan penolakan ayahnya. Namun Allah tidak menolaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada Anda tubuh berlekuk yang indah. Pornografi telah mencurangi dan mengeksploitasi kita sebagai wanita. Namun kita datang dari rancangan surgawi untuk menjadi ciptaan yang indah dari karya Tuhan. Hargai tubuh Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan nutrisi dan olahraga. Nikmati baju-baju yang cantik dan hal-hal yang feminin. Tak lama setelah kami menikah, kami mengunjungi Paris, Prancis. Saya pernah mendengar tentang para wanita tunasusila yang ada di jalan-jalan kota itu, namun saya tidak siap untuk melihat bahwa mereka termasuk wanita-wanita tercantik di sana. Rapi, ramping, bergaya, dan berjalan dengan bangga. Saat itu juga saya berpikir, bila mereka dapat terlihat seperti itu selagi mendapatkan uang dengan cara yang tidak terhormat, maka saya dapat tetap membuat diri saya menarik bagi suami saya, yang setia kepada saya dan mengasihi saya dengan segenap hatinya. Memang benar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda, tidak dengan kemewahan atau keegoisan, melainkan dengan kebebasan untuk menjadi seseorang yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Lagi bersama Miss Ayang,
1: Marvel,
2: dan Giver
0: di dalam program
3: Aku Pasti Bisa.
0: Yeay, senang sekali ya berjumpa dengan semuanya pada siang hari ini. Ya, ketemu lagi ya Marvel dan Giver. Apa kabarnya nih?
1: Baik dong.
0: Baik ya. Senang sekali bisa hadir kembali ya di program Aku Pasti Bisa. Dan nih si Marvel katanya pengen ngobrol-ngobrol nih ya, ya. Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, nanti kita akan ngobrol sama-sama. Jadi bagi yang ingin bergabung boleh telepon di 08 11 5830 944. Sebentar.
1: Aja request lagu yang asik ya. Iya. Kayak kemarin MBG
2: Mas Bahlil Ganteng.
1: Kalau bisa itu lagi ya.
0: Iya, iya, iya. Oh ya, bagi yang tadi bergabung di TikTok, mohon maaf ini kayaknya ya seperti biasa ya, kalau terlalu lama mempost yang masih unyu-unyu ini kayaknya langsung ditangguhkan. Jadi, bah, silakan beralih ke Facebook ya atau lewat jalur hati. Oke, ada pesan yang masuk dari sebentar kita lihat dulu.
1: Aduh, tadi siapa nih yang WA ngaku-ngaku.
0: Oke, okay. Wih, tesnya panjang banget ini Kak Ermita. Tes dia tulisnya gitu ya. Dari jam 2 sampai sekarang. Request lagunya Glitter Bendera. Oke, okay, sudah kami siapkan ya. Glitter dari Bendera. Bendera dari Glitter kebalik ya. Oke, okay, baik. Gimana nih? Given sama Marvel rencananya hari ini mau ngobrol apa?
2: Sekolah.
0: Tentang sekolah ya, agak maju Given, nggak kedengaran suaranya. Sekolah mau bahas tentang apa nih kalian berdua?
1: Tentang apa kayak gitu?
2: Iya. Aku sih sekolah.
1: Teman apa itu?
0: Teman apa itu? Oke, okay. Ada lagi dari Pak Paulus ya.
1: Pak Paulus.
0: Paulus katanya.
1: Berkati hati.
0: Shalom, selamat mengudara sepanjang hari, selamat beribadah. Oke.
1: Okay. Ya, selamat beribadah juga Pak Paulus.
0: Oke, terima kasih. Yang bagi punya anak, yang punya adik, yang gimana nanti dulu tiup-tiupnya ya, kedengaran nih sama pendengar di sini ada bingung nanti kenapa telinga aku ditiup-tiup ini. Oke, teman-teman semuanya yang rindu mendengarkan lagu anak-anak kesukaannya, silakan saja hubungi kami di 08 11 5830 944. Untuk Given sama Marvel, ada yang mau sapa-sapa dulu?
1: Nanti aja deh, capek.
0: Nanti aja capek. Kenapa kok bisa capek?
2: Jalan kaki.
0: Kenapa jalan kaki kalian berdua?
1: Tujuannya supaya olahraga.
0: Oh, olahraga. Oke, luar biasa ya. Siang-siang jalan kaki. Belum pernah ada loh, biasanya pagi-pagi ya. Oke, listener, adik-adik semuanya, kita dengarkan dulu lagu request dari Ervita ya, dari Banten ya, yaitu Bendera. Jadi kemana-mana, kami akan kembali lagi.

0: Pergi ke kampung yang penuh debu, melihat anak makan permen rasa susu. Selamat bergabung adik-adikku, tetap semangat, janganlah lesu. Dan kita kembali di mana, program apa?
1: Aku pasti bisa.
0: Masih bersama siapa, Given?
2: Marvel dan Given.
0: Kenapa? Aku dilupakan. Iya, dari Miss Sayang, Paut Widaksara ya. Oke, tadi kita sudah sepakat kita mau ngobrol tentang sekolah ya. Oke, coba sekarang mulai dari siapa nih, Given atau Marvel?
3: Kakak Leng nanya.
0: Bukan, siapa dulu yang mau ditanya? Marvel apa Given?
1: Given.
0: Oke, keduanya ya. Given. Sekarang Marvel sama Given sekolah di mana?
4: Aku di SDN 012 sama Delta Ara.
5: Aku di SD 005.
0: Oke, SD 012 sama SD 005 ya.
4: Yeah.
0: Oke, boleh disapa dulu teman-teman, siapa tahu ada yang dengar nih.
6: Halo.
0: Hai teman-temanku.
6: Hai teman-temanku.
0: Hai guru-guruku.
6: Hai guru-guruku.
0: Ya. Kelas berapa sekarang Marvel?
4: 4.
0: Kelas SD ya. Kalau Given?
5: 3.
0: Kelas 3 SD. Berarti barusan naik kelas ya?
4: Iya.
0: Yeah. Oke. Apa bedanya kelas yang sekarang sama yang kelas dulu?
4: Kalau kelas yang dulu kursinya masih pakai yang kayu. Sekarang sudah pakai yang besi.
0: Oh ya. Gitu.
4: Kamu iya emang kursimu udah kursi udah dari besi.
5: Orang di anu kok dibedain?
0: Oh iya.
4: Dari kelas berapa? Dari kelas berapa?
5: 2.
4: Sampai
5: kelas 3.
0: Ya, jangan berantem ya masalah kursi ya.
4: Maksudnya dia iya terus tapi enggak tahu.
0: Ya, dia sedang mikir nih Givennya ya. Oke, berarti cuma masalah kursi yang beda. Ada yang lain enggak? Ketika naik kelas ada yang beda enggak dengan kelas kalian sebelumnya?
4: Ada kok.
0: Apa itu? Selain kursinya loh ya.
4: Ada kaca, ada tempat buku.
0: Oh, berarti dulu enggak ada.
4: Ada sih, tapi cuma kelas 1.
0: Oh gitu.
4: Kelas 2, kelas 3 udah dipindahin ke kelas lain.
0: Oh gitu.
4: Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu satu kelas.
0: Kalau Given bagaimana?
5: Enggak
0: tahu lah. Enggak tahu. Oke, baiklah. Kalau pelajarannya nih?
5: Apa tuh?
0: Pelajarannya dibandingkan sama kelas sebelumnya gimana? Apakah lebih susah atau lebih mudah?
5: Sama aja sih, soalnya masih ngulang-ngulang.
0: Oh, masih mengulang ya. Lebih seneng mana? Kelas yang sekarang atau yang kelas dulu?
5: Kelas dulu.
0: Oh iya, kenapa?
5: Soalnya kan kelas yang sekarang itu kan naik tangga lagi loh.
0: Oh, karena naik tangga. Kalau Given naik tangga juga?
5: Enggak.
0: Oh enggak, jadi apa bedanya? Yang lebih, apa, lebih asik mana? Kelas yang sekarang atau kelas dulu kok bagi Given?
5: Sekarang.
0: Sekarang kenapa? Agak deket ngomongnya. Nah, deket mic-nya.
5: Soalnya kan kelas 2 sama kelas 1 itu soalnya kelas 1-nya itu dulu tuh aku dipindahin kelas 6.
0: Oh, ruangannya.
5: Dipindahin.
4: Satu kelas 2 di 6. Satu kelas 2 itu di 6.
5: Enggak, kelas 1 itu di 6.
4: Kelas 2-nya di
5: 6A atau 6C itu.
4: Berarti sekarang di 3, di 3 itu.
5: Di 3A.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lebih senang yang sekarang karena ruangannya. Oke. Okay. Kok pelajarannya gimana?
5: Pelajarannya sih agak susah dikit lah.
0: Agak sedikit ya. Kalau Given lebih suka pelajaran apa?
5: PJOKA.
0: PJOKA, olahraga.
5: Ya.
0: Oh, kenapa kok lebih suka olahraga?
5: Soalnya olahraga bola. Olahraga basket gitu.
0: Oh, intinya Given suka olahraga ya. Kalau Marvel paling suka pelajaran apa?
4: PJOKA lah.
0: Sama juga.
4: Soalnya kan kalau PJOKA itu kan itu apa
5: gurunya cowok baik,
4: cowok abis itu suka apa praktek gitu di lapangan.
0: Oh gitu.
4: Kalau yang lain kan di kelas nulis capek tangan.
0: Jadi lebih suka bergerak di luar ya.
4: Lagi okay. Apa main bola
0: selain PJOKA ada nggak pelajaran lain yang kalian suka?
4: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Kenapa kok bahasa Indonesia?
4: Karena lebih mudah daripada yang lain.
0: Oh gitu. Kalau Given?
5: Sama.
0: Bahasa Indonesia. Kenapa?
5: Soalnya
4: apa tuh? Apa jangan tuh? Ikut aku lagi
0: apa
4: tuh.
0: Apa cu?
5: Gurunya itu kan ganti-ganti, jadinya guru yang bahasa Indonesia tuh diganti gitu lah. Jadinya baik gurunya.
0: Oh gitu, karena gurunya baik. Kalau Marvel karena mudah pelajarannya, kalau Given karena gurunya baik ya. Oke. Nah, kan kalian sudah kelas 4 sama kelas 3 ya?
4: Ya.
0: Punya temen gak yang deket?
4: Jujur, jauh-jauh semua.
0: Oh, jauh semua? Maksudnya jauh jaraknya atau gimana nih maksudnya?
4: Apa, kan aku kan ini kan di Sentosa. Yang lainnya tuh ada di Sempaja.
0: Ah, berarti maksudnya jarak jauh ya. Nah, maksudnya kayak yang ini kan punya temen deket gak, bestie gitu di sekolahan. Ada berapa banyak punyanya? Bestinya Marvel.
4: Satu. Oh iya. Dua.
0: Terus kalau Given?
5: Enggak ada.
0: Oh, enggak punya bestie di sekolah. Apa? Oh, kenapa?
5: Soalnya di kelas 1 itu aku enggak punya salah lagi main sama teman-temanku tiba-tiba di ajak berantem.
0: Oh, dia berantem.
4: Dendam.
5: Pas di kelas 2 itu lawan kelas 1 apa gitu. Itu jadi, kelas satunya itu kelas 1A itu.
4: Nggak, berarti yang ngajak berantem itu ada kelas. Terus
5: ngomongnya
4: kenapa kamu
5: enggak
4: punya bestie?
5: Iya.
4: Terus kenapa kamu enggak punya bestie?
5: Di kelas satunya itu kan
4: kelas 1 enggak punya.
5: Enggak, kelas 2 kelas satunya itu kan mau main tiba-tiba
4: diajak berantem.
5: Enggak, dibully langsung tiba-tiba.
4: Sama kelas.
5: Enggak, sama teman-temanku.
0: Oh, seusia. Okay.
4: Kalau kelas 2 itu dibully sama adik kelas.
5: Iya. Mana ngomongnya kasar-kasar lagi.
0: Kelas 3.
5: Kelas 3 palingan normal-normal aja. Aku tuh kelas 2 itu sampai dicekek begini.
0: Oh, gitu. Given diam aja. Oh, enggak lapor
4: kamu
0: guru.
4: Dong. Kepalanya kamu tonjok.
0: Aduh, jangan dong ya. Paling tidak kalian lapor guru ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang membuli kalian, harus lapor guru supaya gurunya tahu, biar gurunya mengatasi. Kan gurunya lebih punya otoritas untuk mendisiplin teman-temanmu ya. Oke. Okay? Nah, sambil kita nanti lanjut lagi, kita mau dengarkan lagu lagi nih. Kalian ada request lagu enggak berdua?
1: MBG.
0: Jangan yang itu, yang lain aja.
4: Aku mau
0: kamu nyanyi lagu apa?
4: Enggak tahu.
0: Ya sudah. Nih, Miss M putarkan lagu yang lucu ya. MBG ayam aja, lucu. Oke, okay, jangan kemana-mana, kami akan kembali MBG. Lagi.

0: Hai hai semuanya, kita kembali lagi di sini. Ya, kita akan dengarkan dongeng dari Kak Ayang lagi. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya lagi dong Kak Ayang.
1: Oke. Ya, kita masih di 94.4 Heartland FM Your Family Station ya, Senar ya. Dan inilah kami, Gus Ayang, Marvel, dan Kivan. Dan Kivan, kita akan membacakan cerita sesuai dengan request mereka berdua ya. Oke. Apakah sudah siap mendengarkannya?
0: Ya, habis ini kita tanya-tanya lagi ya, Kak.
1: Siap. Judulnya adalah Beruang dan Lebah. Berkisah tentang seekor beruang yang tengah menjelajahi hutan untuk mencari makan. Di tengah pencarian, beruang ini menemukan pohon tumbang di mana terdapat sarang tempat lebah menyimpan madu. Beruang itu mulai mengendus-endus dengan hati-hati sekitar pohon tersebut untuk mencari tahu apakah lebah-lebah sedang berada dalam sarang tersebut. Nah, itu ya bisa didengar suara endusan beruangnya.
0: Apakah ada lebahnya di sini?
1: Ya, bertepatan dengan itu sekumpulan kecil lebah terbang pulang dengan membawa banyak madu. Mengetahui sarangnya diusik, para lebah mendekati beruang dan menyengatnya dengan tajam. Nyung, gitu ya. Lalu lari bersembunyi ke dalam lubang batang pohon. Seketika beruang tersebut menjadi sangat marah. Dia loncat ke atas batang yang tumbang tersebut dan dengan cakarnya menghancurkan sarang lebah. Tetapi adik-adik, tahu aja kan, itu kan sarang lebah. Bayangkan, kalau sarang lebah itu dicakar-cakar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
0: Digigit.
1: Iya.
0: Disengat.
1: Disengat, malah seluruh kawanan lebah yang berada dalam sarang itu keluar dan menyerang beruang.
0: Aku akan sengat kamu.
1: Beruang pun akhirnya lari terbirit-birit.
0: Lari. Iya.
1: Dan akhirnya dia menyelamatkan dia dengan cara apa?
0: Apa?
1: Menyelam ke dalam air sungai. Nah, dari kisah itu kita belajar ya, supaya kita lebih bijaksana. Untuk apa? Untuk menahan diri ketika ada masalah, ya. Daripada kita marah-marah, ya kan? Ketika ada masalah kita marah-marah, nangis, lempar barang, pukul orang. Itu sangat tidak baik ya kan. Nah, nanti kayak beruang tadi ya, malah tambah kacau. Jadi adik-adik, belajar mengendalikan emosi ya, belajar menahan diri. Oke, demikian ceritanya tentang beruang dan lebah. Nah, sekarang seperti permintaan Marvel dan Giva. Tadi kan minta ditanya-tanya ya.
2: Iya dong. Ya,
1: yang nanya iya nih dong. Tadi judulnya apa?
2: Beruang dan lebah.
1: Iya, pintar. Siapa tokoh utamanya?
0: Beruang.
1: Oke. Apa yang terjadi pada cerita itu, khususnya pada beruang?
0: Dia disengat pohon lebah.
1: Kenapa kok bisa disengat sama
0: karena
1: lebah?
0: Karena dia menyakar rumahnya.
1: Iya. Rumahnya siapa?
2: Lebah.
1: Gak lebah.
0: Mungkin rumah saya.
1: Tapi sebelumnya karena apa dia sampai mencakar rumahnya lebah itu?
0: Kelaparan. Hah? Kelaparan. Gara-gara lebah mengganggu dia mencari makan.
1: Ya. Jadi ketika beruangnya cari madu gitu ya, ternyata kan dia bertepatan dengan sekumpulan lebah ya, dan ada yang menyengatnya, makanya kemudian beruangnya marah. Cuma ya itu, karena dia tidak sadar yang diserang itu malah rumahnya ya, rumah sarangnya lebah, yang pada akhirnya semua yang ada lebah yang ada di sarang itu keluar menyengat dia. Bayangkan jadinya betotol-totol ya badannya ya. Oke, nah, dari cerita tadi, pesan moral apa nih yang Given sama Marvel dapatkan?
0: Enggak tahu.
1: Loh. Oh, enggak tahu. Tadi sudah dikasih tahu loh. Apa tadi?
0: Jangan.
1: Ayo, apa tadi pesan moralnya? Apa pesan moralnya? Harus menahan
0: emosi.
1: Menahan diri ya, mengendalikan Esmoni. Emosi. Oke. Nah, ternyata walaupun ceritanya singkat tapi ada pesan moral yang didapat ya.
0: Oh my god.
1: Dan sekarang kita
0: tanya putarkan lagi dong.
1: Ya, putarkan lagi sebuah lagu
0: MBG.
1: Oke. Nah, kita cari lagu ini nih terkait dengan cerita beruang tadi ya. Kita mau putarkan lagu tentang beruang. Jadi kemana-mana Miss Ayang, Marvel, dan Given akan
2: pulang
1: kembali lagi.
2: Nanti kita tanya.

0: Marvel, Given, dan Disayang di 94.4 FM Heartline. Program aku pasti
1: bisa. Oke. Ya, gak terasa ya waktu terus berjalan. Ih, ternyata sebentar lagi kita harus undur diri. Tapi sebelumnya nih ya, kita mau nanya beberapa pertanyaan lagi buat Given dan Marvel. Nah, pastinya kan Marvel sama Given kan punya keluarga ya.
2: Punya dong.
1: Punya. Kalau di keluarga kalian dibuatkan film kartun nih atau serial superhero, kira-kira judulnya apa dan Marvel atau Given perannya jadi siapa?
0: Apa ya?
1: Berpikir. Pernah nonton film kartun kan? Nah, atau film superhero. Nah, kalau misalnya nih dijadiin sebuah film nih keluarga kalian, seumpama film apa nih? Terus kalian tuh berperan sebagai apa? Apa jadi misalnya nih ya? Oh, kayaknya cocoknya jadi film Superman nih ya, atau SpongeBob. Oh, aku cocoknya jadi ini nih, kalau di Superman jadi Supermannya. Atau kalau di SpongeBob jadi apa tuh?
0: SpongeBobnya.
1: Ya. Gimana nih kalau Marvel? Kalau Marvel dulu deh.
0: Apanya?
1: Ya, kalau keluargamu dibuatkan film, jadinya film kartun apa nih?
0: Keluarga rohani.
1: Keluarga rohani. Oke, kira-kira judulnya apa?
0: Judulnya ya itu.
1: Keluarga rohani gitu ya. Nah, peran Marvel jadi siapa?
0: Kalau di SpongeBob namanya jadi Patrick.
1: Oh, berarti dalam jadi seumpama keluargamu itu seperti film kartun SpongeBob, ya. Kamu jadi Patricknya,
2: ya.
1: Gitu kah? Oke. Okay. Kalau Given, banyak kan film-film kartun ya, bukan hanya SpongeBob. Ada apa ya? Kok lupa ya? Batman, terus ada Doraemon. Ah, terus apa lagi? Kalau zaman sekarang apa ya kartunnya? Saya nggak terlalu ngikutin.
0: Keluarga nasi goreng.
1: Film kartun, bukan ini, bukan film sinetron, kartun.
0: Kartun loh. Buat judulnya keluargamu apa kek?
1: Semua film apa nih?
0: Keluarga apa? Penjual nasi goreng.
1: Atau kalau sinetron keluarga cemara. Atau Laskar Pelangi. Kalau misalnya bingung cari kartun, nah boleh kayak sinetron atau film seperti Laskar Pelangi atau apa tadi ya?
2: Avengers.
1: Keluarga Cemara. Ya Avengers juga boleh. Seumpama apa? Atau apa nih?
0: Ada juga film saya namanya Marvel.
1: Oh iya.
0: Ayo dong.
1: Bingung ya?
0: Waktu kita mau habis nih.
1: Ya udah kalau gitu disimpan dulu ya pertanyaannya ya, dipikirkan dulu, nanti minggu depan boleh di-sharingkan ya.
2: Oke.
1: Oke, baiklah. Enggak terasa sudah jam 3 dan mau enggak mau
2: ya,
1: Marvel dan
2: Given
1: harus undur diri.
2: Bye-bye teman-teman.
1: Terima kasih buat yang sudah bergabung, makasih juga buat Kak Arvita ya yang selalu setia menemani dan juga adik-adik lainnya juga setia menemani. Terima kasih. Sampai ketemu lagi jam 2 sampai jam 3 di hari Minggu depan.
2: Yeay.
1: Miss Ayang pamit.
2: Marvel pamit.
3: Given pamit.
1: Dadah. Sampai jumpa lagi. Keep on going and never give up. Bye-bye.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado.

Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Seorang pemuda bernama Joop Zoetemelk menjadi pembalap sepeda paling sukses dari Belanda karena dia tidak pernah menyerah. Kemenangan yang dia raih bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkannya. Dia butuh waktu yang cukup lama untuk berlatih dan berlatih. Dalam setiap perlombaan yang dia ikuti, dia pernah mengalami kekalahan. Tapi itu semua tidak menghentikan langkahnya. Dia tetap berlatih dan berusaha. Akhirnya dia berhasil menyelesaikan lomba Tour de France sebanyak 16 kali, dengan menempati posisi kedua sebanyak 5 kali, sebelum akhirnya menjuarainya pada tahun 1980. Itulah yang disebut dengan ketekunan. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, banyak pemenang telah mencapai kesuksesan berkat usaha mereka yang tidak pernah menyerah. Namun, ada banyak juga orang yang telah kehilangan kesempatan untuk meraih keberhasilan karena mereka terlalu cepat menyerah. Itu bisa saja terjadi di setiap bidang kehidupan kita, dalam keluarga, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, atau apa saja yang kita kerjakan. Ketika kita menghadapi suatu tantangan dan hambatan, jangan berhenti, tetaplah tekun, karena ketekunanlah yang menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Bagaimana dengan Anda? Adakah suatu tantangan dan hambatan yang membuat Anda berhenti dan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Alkisah, seorang pendaki gunung tergelincir lalu jatuh dari suatu tebing. Namun dalam kejatuhannya itu, ia sempat menyambar akar-akar sebuah pohon dan berpegangan sekuat tenaga demi mempertahankan nyawanya. Melongok ke bawah, ia melihat bahaya terjun bebas dari ketinggian ribuan kaki. Ia berseru minta tolong, namun tidak seorang pun datang. Akhirnya, ia berseru, "Ya Allah, tolonglah aku." Lalu terdengarlah suatu suara yang berkata, "Lepaskan saja peganganmu, aku akan menangkapmu." Namun ketika ia memandang ke sana kemari, ia tidak melihat siapa-siapa. Dan karena ngeri membayangkan risikonya, ia kembali berseru, "Apakah ada yang lain di atas sana?" Kita tersenyum atau mungkin tertawa geli. Tapi banyak orang hidup seperti itu. Ketika kebetulan mereka tidak senang dengan petunjuk Allah, mereka buru-buru mencari alternatif lain. Kehidupan beriman adalah kehidupan taat dan berkomitmen tanpa syarat. 5 panduan sederhana yang akan membantu saudara merelakan sesuatu masalah ketika saudara ingin memegangnya. 1. Pelajarilah kodrat dan karakter Allah. Saya tiada henti-hentinya takjub karena konsep keliru yang dipegang banyak orang tentang Allah. Allah bukanlah sosok yang dingin secara emosional, atau polisi, atau kakek pesakitan yang ingin menolong namun tidak cukup kuat. Allah ya Allah, dan walaupun bapa kandung saudara mungkin mengecewakan saudara, saudara tak akan pernah hidup cukup lama untuk berjumpa dengan seseorang yang dapat dengan jujur mengatakan, "Allah membiarkan saya patah semangat, ia mengecewakan saya." 2. Jadilah pelajar Alkitab. Ini sesungguhnya hanyalah sisi kebalikan dari panduan saya yang pertama, karena dalam Alkitab saudara akan belajar kodrat dan karakter Allah. Membaca buku-buku yang baik tentang kodrat dan karakter Allah, seperti Knowing God, karya G.I. Packer, atau Pursuit of the Almighty, karya E.W. Tozer, memang baik. Namun membaca Alkitab itu sendiri tidaklah ada gantinya. 3. Sadarilah bahwa kepercayaan adalah soal pertumbuhan. Saya tidak akan mau terbang bersama seorang pilot yang belum pernah menerbangkan pesawat. Saya tidak akan mau memeriksakan diri ke dokter yang lulus kuliah kedokteran dengan cara yang tidak jujur. Saya tidak akan mau mempercayakan kasus pembelaan saya kepada seorang pengacara yang tidak pernah lulus dari sekolah hukum. Dan hingga saudara mengenal bahwa Allah itu baik, saudara tidak akan mau mempercayakan kehidupan dan masa depan saudara kepadanya. Semakin saudara melihat campur tangan Allah dalam hidup saudara, semakin mudahlah saudara mempercayai dia dengan lebih sepenuhnya. Dengan berbicara dengan pria dan wanita yang telah bertahun-tahun berjalan bersama Allah, saudara dapat belajar bagaimana Allah telah melawat mereka dan akan melawat saudara juga. Kita membutuhkan sikap seorang pemuda yang baru saja bertobat dari kehidupan menggunakan narkoba dan memberontak terhadap Yesus Kristus. Namun ia belum juga mau bekerja. Ketika seorang kenalan Bob Vernon, yang kebetulan adalah seorang polisi, membukakan sebuah perjanjian lama yang sudah lusuh dan memperlihatkan suatu bacaan dari 2 Tesalonika kepadanya, di mana Paulus mengatakan, "Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Menemukan bahwa ternyata bekerja merupakan bagian dari maksud Allah bagi hidupnya, sang pemuda menjawab, "Ya, kalau hal itu tertulis dalam Alkitab, berarti berlaku bagi saya juga." Demikianlah komitmen yang memungkinkan kita bertumbuh secara rohani. 4. Sadarilah bahwa kehidupan taat adalah proses selangkah demi selangkah. Ketika saya masih muda, seorang teman memberi saya nasihat yang baik ketika mengatakan, "Kehendak Allah itu seumpama senter di bawah tanah. Ia tidaklah menerangi pojok-pojok atau menerangi gua berikutnya. Ia hanya memberimu terang untuk langkah berikutnya." Alangkah benarnya. Jangan mengkhawatirkan soal 5 tahun lagi dari sekarang, atau bahkan soal bulan depan. Apakah yang Allah mau saudara kerjakan hari ini? Kerjakanlah itu dan percayakanlah langkah berikutnya kepada Dia. Akhirnya, sadarilah bahwa tuntutan Allah agar saudara taat itu disertai dengan komitmennya untuk menyediakan keperluan saudara dan melindungi saudara. Dengan jaminan seperti itu, apakah kita masih berani meminta lebih? Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yoga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa. Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga? Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat, di Korea ada kisah tentang seorang yang bekerja di bagian pengolahan daging di salah satu perusahaan besar. Namanya Kim. Dia selalu bekerja dengan baik, rajin, dan selalu ramah pada semua orang yang dijumpainya. Suatu kali, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya, dia memasukkan seluruh daging yang telah dibersihkan ke dalam ruang pendinginan yang besar. Tanpa dia sadari, tiba-tiba ruangan pendingin itu tertutup dengan sendirinya, dan dia pun terkunci di dalam. Dia ketuk pintu, dan dia berteriak dengan sekuat tenaga. Tetapi karena ruangan ini cukup besar, kedap suara dan ributnya suara mesin mengakibatkan tidak ada seorang pun yang mendengarnya atau menolongnya sampai berakhirnya jam kerja. Dia berpikir bahwa hidupnya akan berakhir saat itu. Dia mulai menggigil kedinginan, bahkan hampir mati lemas. Ketika tiba-tiba seorang satpam membuka pintu ruangan pendingin itu. "Pak Kim, Anda di sini rupanya. Saya mencari Anda kemana-mana," kata si satpam. "Anda kok tahu saya belum pulang dari sekian ribu karyawan yang ada di sini?" Kim bertanya dan heran. Ternyata dari ribuan karyawan yang bekerja di situ, hanya 3 orang termasuk Kim yang setiap hari menyapa satpam ini dengan sapaan akrab ketika datang maupun pulang. Tentu saja, satpam ini merasa aneh ketika waktu bekerja sudah selesai, Kim belum lewat dan menyapanya. Dia berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres, membuat satpam ini berniat mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Kim. Akhirnya, Kim berhasil diselamatkan, hanya karena sapaan akrab yang setiap hari dia lakukan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada begitu banyak hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi akan membawa dampak yang besar bagi orang lain. Ketika kita menyapa pimpinan kita atau orang besar lainnya, mungkin itu tidak akan berpengaruh besar karena ada begitu banyak karyawan lain yang juga melakukannya. Tetapi ketika kita melakukannya kepada orang kecil yang tidak masuk hitungan, yang dipandang sepele dan seolah tidak ada, maka hal itu akan menjadi hal yang luar biasa, berdampak besar bagi orang tersebut. Percayalah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan suatu kali akan kembali kepada kita menjadi berkat besar. Sahabat, maukah Anda menyapa orang-orang yang Anda jumpai setiap hari? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang pengusaha datang mengunjungi seorang temannya dan menceritakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Temannya berkata, "Yang kamu perlukan adalah sebuah dosis 4611. 4611? Ini adalah hal baru baginya. Dia tahu apa itu 0,357 dan 0,38. Itu adalah kaliber pistol yang mematikan dan sangat kuat. Apa itu 4611? Tanya dia. Alih-alih langsung menjawabnya, sang teman mengisyaratkan bahwa ia akan mengirim sesuatu yang pasti akan dimengerti olehnya. Beberapa hari kemudian, pengusaha itu menerima sebuah amplop empuk di dalam kotak suratnya. Ia terkejut ketika ia membukanya. Sebuah plakat kayu dan di mukanya ada sebuah ukiran dengan angka 4611. Dia membaliknya dan menemukan kata-kata ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur pasal 46 ayat 11. Oh, itu yang dimaksud dengan 4611, serunya. Saya benar-benar heran pada sejumlah orang yang menemukan kekuatan senjata yang hanya merupakan sepotong baja dingin, lebih besar daripada janji-janji dari Yang Maha Kuasa. Pada buku harian kami, keluarga saya tidak akan pernah melupakan pengalaman kami tidak lama setelah pindah ke Manila. Suatu malam, pencuri masuk ke tetangga belakang rumah kami di Boulevard Quezon dan kemudian menodongkan pisau dan membangunkannya dengan lembut serta mengambil uang dan barang-barang berharga. Mereka merangkak di atas dinding pemisah antara rumah kami dan tetangga. Pada saat itu, putri remaja kami terbangun saat ia mendengar pria berjongkok di bawah jendela dan berteriak, "Americanos!" Saya memanggil keamanan. Kemudian datanglah 5 polisi dengan membawa senjata. Mereka semua enggan pergi ke halaman belakang yang sekarang kosong. Kami bertanya-tanya, apakah ini sekedar untuk menakuti anak-anak kami? Tentu saja hal ini menakutkan bagi anak-anak kami. Hari berikutnya, Bonnie mengambil Alkitab dan membaca Mazmur pasal 4 ayat 9. Kata Raja Daud, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Mazmur pasal 4 ayat 9. Pertanyaan, apakah sumber perlindungan Anda saat musuh berjongkok di bawah jendela Anda? Pertahanan apa yang Anda miliki? Ketika orang memfitnah Anda dan Anda berada dalam bahaya, apakah pertahanan Anda? Kekuatan sendiri? Magnum 0,357 atau 4611? Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah." New American Standard menerjemahkan kata diam sebagai berhenti berjuang. Dalam kata Ibrani, menurunkan tangan Anda. Pikirkan sejenak apa yang akan terjadi jika petinju menurunkan tangannya, atau ketika kaki Anda tergelincir, Anda takut jatuh dan secara naluriah tangan Anda berusaha menjangkau sesuatu. Ketika Allah berusaha untuk menangkap Anda, mempertahankan Anda, melindungi Anda, menjadi perisai dan pertahanan Anda, jantung Anda serasa berhenti berdegup kencang, tekanan darah turun dan telapak tangan yang berkeringat akan mengering. Kesimpulan, pemazmur mengakhiri bab besar itu dengan pemikiran, Allah Yakub adalah benteng pertahanan kita. Siapakah Yakub? Seorang pecundang, penipu, pencuri warisan saudaranya. Orang yang baik? Tidak juga, tetapi Yang Maha Kuasa bersedia menjadi Allahnya. Saya menyadari seberapa buruk yang sudah saya lakukan, Ia akan menjadi ayah saya dan menopang saya. Ya, tenangkan hati Anda. Berhenti berusaha untuk membela diri. Biarkanlah Tuhan menjadi kekuatan Anda. Mazmur pasal 46 ayat 11 adalah alat pertahanan yang kuat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: wanita ciptaan Tuhan yang spesial. Elaine Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18, sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki dua kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk dua kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia, melainkan dua, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM.

Tienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Tienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Tienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Oleh sebab Allah itu kasih adanya, maka Ia menghendaki anak-anak-Nya mengasihi pula. Bagaimana saya dapat mengasihi Dia? Kasihilah Allah dengan mengasihi sesama seperti diri Anda sendiri. Kasihilah Allah dengan berkata tidak terhadap setiap dosa. Kasihilah Allah dengan jalan berdamai dengan setiap orang, sama seperti Ia mendamaikan Anda dengan diri-Nya dengan perantaraan Putra-Nya yang tunggal itu. Kasihilah Allah dengan melepaskan kasih kepada diri sendiri dan kepada kehendak pribadi Anda. Kasihilah Allah Anda yang tiada henti-hentinya menganugerahkan berkat-berkat-Nya kepada Anda dengan jalan mempersembahkan diri Anda kepada-Nya sepenuh hati. Ia akan membalas kasih Anda dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. 3 pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole, namun ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Santapan Harian, Minggu, 2 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tenangkan hati kami agar siap mendengar suara-Mu. Tanamkan firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh, menghasilkan buah kehidupan. Di dalam Engkau, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 5 ayat 11-21. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.

0: Sahabat Scripture Union Indonesia, Paulus menulis dengan kesungguhan hati tentang panggilan pelayanan yang lahir dari takut akan Tuhan. Ia menekankan pentingnya hidup yang dibaharui agar setiap orang percaya dapat memahami kasih Kristus yang menggerakkan mereka untuk menjadi saksi Allah. Paulus sungguh-sungguh menyadari kondisi manusia yang berdosa. Pemulihan atas dosa tersebut tidak bisa didapat dari upaya manusia sendiri. Jalan satu-satunya adalah Allah lah yang berinisiatif mendamaikan manusia dengan dirinya, dengan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dalam pendamaian tersebut terkandung makna bahwa Allah lebih dahulu berinisiatif mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Karena itu, kita harus melihat tindakan Allah ini sebagai anugerah terbesar yang Allah berikan. Jalan pendamaian itu terjadi melalui karya, pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Sang Anak Allah. Melalui hidup Yesus, kepada kita ditunjukkan kasih, pengampunan, dan kebenaran Allah secara nyata. Dalam kematiannya, Yesus telah menggantikan kita menerima maut. Sang Anak Allah yang tidak berdosa itu dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pendamaian oleh Allah melalui Kristus ini bukanlah sebuah konsep atau doktrin yang tidak ada kaitannya dengan hidup kita sehari-hari. Justru, melalui kematian Kristus kita memperoleh kehidupan baru. Kehidupan yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan pada perwujudan karya kasih Allah yang mendatangkan damai sejahtera dan membuka jalan kepada hidup kekal. Kenyataan iman ini memberi kita arah dan visi yang baru dalam menjalani kehidupan. Hanya dengan percaya dan berserah penuh kepada Allah, kita akan mengalami pembaruan dan pembenaran. Hidup yang berpusat pada anugerah keselamatan dari Kristus ini menjadi hal berharga yang dapat ditawarkan orang percaya kepada dunia. Kita, ciptaan baru yang diundang menyatakan kebaruan kepada dunia. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, melalui pendamaian di dalam Kristus, Engkau menjadikan kami manusia baru, meninggalkan luka masa lalu dan mengenakan kasih-Mu yang memulihkan. Mampukanlah kami hidup sebagai pembawa damai, agar setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami memancarkan wajah Kristus bagi dunia. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Untuk salib-Mu Tuhan, untuk salib-Mu yang penuh kuasa, yang menebus kami, membayar kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, aku tunggu.

0: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
0: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
0: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
0: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
0: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

0: kita mempunyai Bapa Surgawi yang Maha Kuasa. Siapakah yang akan mengalami perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa itu? Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Percaya atau iman adalah suatu kuasa yang dapat mengubah segala sesuatu. Bukan percaya kepada sesuatu yang hampa, melainkan percaya kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk menolong. Oleh sebab itu, percayalah kepadanya. Bila Anda sedang putus asa, maka angin ribut akan teduh. Percayalah kepadanya. Bila Anda sedang dalam ketakutan, maka ketakutan itu akan reda. Percayalah, dan Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

0: Jika Anda tak dapat mengesampingkan kesedihan dan kemurungan, cobalah mengucapkan dengan suara nyaring kalimat berikut ini. Ya Tuhan, saya mau memikul salibku. Sikap ini akan meringankan beban Anda yang berat itu. Dengan menyerahkan kehendak kita kepada pekerjaan Tuhan, maka hal itu berkuasa untuk mengubah hati manusia. Kemudian kesulitan-kesulitan Anda tidak dapat menimbulkan rasa kesal di hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Ya, shalom. Saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-553. Puji Tuhan. Seminggu yang lalu, Pastor Apius melakukan perjalanan misi penginjilan ke 3 desa. Perjalanan off-road yang cukup keras dan sangat keras. Dan saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang kita lahir di sana. 3 desa, kita KKR, kita ibadah, dan juga pelayanan pastoral. Dan banyak orang-orang sakit, bahkan konseling keluarga kita layani, saudaraku. Hampir 5 hari kita ada di sana. Dan terima kasih buat para pendengar yang sudah mendukung baik doa dan segala sesuatu. Dan terima kasih buat Ibu Lana yang juga senantiasa mendukung kami. Dan terus mari saudaraku dikasih Tuhan, siapapun Anda, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan dan mentuntaskan amanat agung. Karena kita tahu Tuhan Yesus segera akan datang kembali, dan biarlah keselamatan itu dinyatakan atas setiap kita. Saudaraku yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, dimanapun, yang ada di seluruh wilayah Indonesia, pastikan matamu tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda di episode yang ke-553. Mari kita lihat kitab Rut pasal 4. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di episode yang ke-553, saya membawa satu tema, manusia tidak mau menebus, tapi Yesus Allah kita menebus dosa kita. Dahsyat. Saudara para pendengar dimanapun Anda berada, seperti apa yang saya katakan di episode yang sebelumnya, ini rentetan peristiwa cerita dan ini menarik sekali. Makanya saya mengajak Anda untuk melihat demi pasal supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan dari cerita ini. Karena cerita ini mirip dengan, sangat mirip 100% dengan cerita kehidupan kita, realitas saat ini, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, setelah Ruth memilih untuk tetap setia kepada Naomi, kita tahu Ruth siapa Ruth. Ruth itu bukan orang Israel, dia adalah bangsa Moab, dia orang Moab. Dan ketika Ruth setia kepada Naomi dan mengikat diri pada bangsa Israel, saudaraku dikasih Tuhan, Boaz itu kerabat dekat Elimelek. Dia mengambil langkah resmi untuk apa? Menyelesaikan status tanah milik keluarga Naomi sesuai hukum penebusan dalam tradisi Israel, saudaraku. Dalam bahasa aslinya penebusan ini, dalam bahasa aslinya adalah goel, saudaraku ya. Goel atau gol ya. Goel. Nah, sudah aku dikasih Tuhan. Di pintu gerbang kota, tempat urusan hukum dan sosial itu diselesaikan, dan itu adalah tempatnya bagaimana kita bisa melihat Boas itu memanggil seorang penebus yang hubungannya lebih dekat dengan Elimelek dibanding dirinya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Boas itu gak serta-merta mensabotase, saudaraku, enggak. Boas tidak mensabotase, tapi dia memprioritaskan, dengar baik-baik. Boas memprioritaskan seorang penebus yang lebih dekat daripada dirinya Boas, saudaraku. Ini luar biasa. Inilah yang disebut dengan kerendahan hati. Boas mempunyai kerendahan hati, mengutamakan, ya kalau bahasa ininya lebih senior ya, saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sesuai hukum Musa dalam Imamat pasal 25, Anda bisa baca ya, bagaimana tetap penubusan, Alkitab pencatat, kerabat terdekat itu berhak, saudaraku. Kerabat terdekat itu berhak, dan mereka mempunyai kewajiban menebus tanah keluarga yang terjual akibat kemiskinan. Supaya apa? Supaya warisan itu tetap dalam keluarga, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, kalau kita melihat Alkitab Perjanjian Lama ini luar biasa, saudaraku, dahsyat. Kalau kita bisa melihat keadilan Tuhan dalam hal penegakan hukum perdata di Perjanjian Lama ini, keren, saudaraku, keren, saudaraku, keren. Mestinya orang-orang zaman now itu mesti melihat, memperhatikan hukum ini, saudaraku. Ada keseimbangan ya, ada hukum sosial, ada perhatian yang harus difokuskan supaya ada terjadi keseimbangan, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku. Dahsyat, saudaraku. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagian penting dari kisah yang sudah kita baca ini muncul di ayat-ayat berikutnya. Anda bisa melihat bagaimana di ayat 5 dan 6, ketika penebus itu tahu bahwa menebus tanah juga berarti harus menikahi Rut, perempuan Moab, dan untuk meneruskan nama keluarga yang telah mati, saudaraku. Ini masalah, saudaraku. Mereka menolak. Kenapa? Karena Rut bukan orang Israel. Mereka menolak karena khawatir. Mereka menolak karena takut merugikan warisannya sendiri. Kenapa? Karena ini perempuan bukan orang Israel, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, penebus yang lebih dekat itu gak mau menanggung resiko dan tidak mau bertanggung jawab penuh dari penebus, saudaraku. Sangat sedih, tapi ini fakta yang terjadi. Itulah sebabnya disinilah muncul kontras banget, saudara. Kontras sekali. Teologis yang sangat dalam, yaitu apa? Manusia meski secara hukum berhak dan mampu menebus, seringkali menolak karena apa? Karena mengutamakan kepentingan diri sendiri, saudaraku. Ya, kalau saya bilang egois, egois, saudaraku. Kontras banget, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Boas, Alkitab mencatat ini menarik sekali. Kemudian tampil sebagai gambaran penebus sejati. Saudaraku dikasih Tuhan, dia rela menanggung resiko dan biaya demi memulihkan keluarga yang telah kehilangan segalanya. Ini dahsyat. Itulah sebabnya kita pun berharap supaya orang-orang seperti ini itu juga ada di zaman now, saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih itu seperti apa yang saya katakan, kalau kita bisa melihat pola ini menjadi bayangan. Ini adalah pola tipologi, bayangan dari karya penebusan Kristus. Kenapa? Karena manusia tidak sanggup dan tidak rela menebus dosa dirinya sendiri. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, Kristus, sang penebus sejati, dia rela Yesus rela menanggung seluruh resiko, bahkan kematian di kayu salib. Demi apa? Demi menebus umat manusia, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menegaskan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan apa? Dengan jelas dikatakan kamu, engkau para pendengar, siapa kamu, engkau para pendengar dimanapun Anda berada, engkau sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Sama seperti Boas membayar penuh harga penebusan tanah dan hak Rut. Demikian juga dengan Kristus membayar lunas dosa manusia dengan darahnya sendiri. Anda bisa melihat, Anda bisa buka Alkitab Anda, kita bisa membandingkan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, saudaraku. Bahkan Yesus sendiri berkata, ia datang, Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anda bisa melihat membandingkan dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat, ini keren banget. Berbeda dengan penebusan kalau kita bisa melihat dalam Rut pasal 4. Yang menolak karena mempertimbangkan untung rugi pribadi. Tapi Yesus justru dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk sebuah penebusan tanpa syarat, tanpa perhitungan untung rugi. Murni karena kasih, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ini gak gampang. Makanya kisah ini ditulis. Setelah zaman hakim-hakim, ditulislah kitab ini, saudaraku, kitab Rut. Bagaimana kita bisa melihat Rut bukan orang Israel. Ini gak mudah, saudaraku. Dia bangsa Moab, mengalami masalah hutang piutang tanahnya, dan itu harus ditebus oleh kerabat dari Elimelek. Tapi tidak ada satu pun yang mau. Dan gambaran Boas, dia rela, dia menebus Rut dan juga menikahi Rut demi keturunannya, kelangsungan keturunan. Dan ini adalah gambaran, menjadi gambaran bagaimana Yesus, dia menebus saya dan saudara. Dia menerima engkau apa adanya. Saudaraku, saya mau kasih tahu, dengar. Kita ini adalah sampah. Kalau ada istilah sampah masyarakat, orang-orang yang ada di lembaga permasyarakatan, mungkin yang ada di rumah tahanan, seringkali kita berkata apa? Sampah masyarakat. Saya mau kasih tahu, bukan hanya yang ada di LP, bukannya hanya ada di penjara, siapapun Anda, kita ini adalah sampah. Kenapa sampah? Kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita ini adalah manusia yang terhina, yang harusnya binasa karena dosa. Tapi Yesus, dengar, inilah gambaran. Dia menerima engkau apa adanya. Dia menerima engkau bukan karena engkau ganteng. Dia menerima engkau bukan karena engkau kaya. Dia menerima engkau bukan karena kasihan melihat engkau miskin. Tapi dia menerima kita karena kasihnya. Murni, dia menerima saya dan saudara karena kasihnya yang begitu besar. Sehingga dia mau menebus kita. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, di dunia yang serba transaksional. Kita bisa melihat, kita sering kali melihat, saudaraku. Bahkan kita mungkin mengalami sendiri betapa manusia cenderung menghitung untung rugi sebelum menolong orang lain. Apalagi menanggung beban orang lain sepenuhnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kisah penebus yang menolak dalam Rut pasal 4 yang sudah kita baca, ini sangat relevan. Kenapa? Karena berapa banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan, namun kita mundur karena apa? Karena mempertimbangkan resiko dan pengorbanan pribadi. Dan saudaraku dikasih Tuhan, firman ini dengar, ini mengingatkan kita akan kasih Kristus yang berbeda, saudaraku. Dahsyat, kenapa? Karena Kristus, dengar, dia menebus kita bukan karena untung, melainkan karena kasih yang tulus. Dan kasih itu seharusnya menjadi teladan kita, teladan saya dan saudara dalam menolong sesama tanpa pamrih, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian, ada seorang wanita. Seorang wanita pernah menceritakan bagaimana ia terlilit utang besar akibat usaha yang bangkrut. Dan hampir semua kerabat dekat yang dimintai tolong menolak dengan berbagai alasan, saudaraku. Di tengah keputusasaan itu, seorang jemaat gereja yang bahkan bukan kerabat dekat. Sekali lagi, seorang jemaat gereja yang bahkan bukan kerabat dekat itu justru datang membantu melunasi sebagian utangnya tanpa diminta, semata-mata karena kasih dan belas kasihan. Saudaraku, wanita itu bersaksi bahwa peristiwa itu membuka matanya akan gambaran nyata kasih Kristus. Ketika orang-orang terdekatku menolong orang-orang yang ada di sekitarku yang terdekat dengan aku menolong, dikatakan apa? Tuhan justru mengirim seseorang yang tidak wajib menolong, tapi mau menanggung bebanku. Saudaraku, ini kesaksiannya nyata. Ini real. Dengar baik-baik saudaraku ya. Dia bilang begini dalam kesaksiannya. Seperti itulah Yesus menebus dosa kita tanpa kewajiban, murni karena kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, mari buka hatimu. Dalam renungan kita pada hari ini, kita belajar dari sosok pribadi Boas. Tema kita, manusia tidak mau menebus, tapi Yesus menebus dosa kita. Manusia tidak akan pernah mau menolong Anda, tapi Tuhan Yesus mau menolong kita. Tapi satu hal, ketika engkau mendapatkan pertolongan, ketika engkau mendapatkan kasih Tuhan, jangan lupa, siapapun orang yang menghadapi masalah, yang mengalami kesusahan, seperti Tuhan menolong engkau, seperti Yesus menolong kita, mari kita juga menolong kepada yang lain. Berikan pertolongan kepada mereka yang wajib diberikan pertolongan tanpa pamrih. Semua kita lakukan dengan kasih. Dari Boas kita bisa mempelajari. Boas menerima Rut apa adanya. Itulah kasih Tuhan. Kalau ini terjadi di tengah-tengah kita, keren suraku. Kita bisa mempersingkat kedatangan Tuhan. Semakin dekat Tuhan Yesus datang, dan kita semakin menjadi saksi, melakukan amanat agung, mentuntaskan amanat agung bersama-sama, saling menolong, saling bahu-membahu, tak kupandang engkau dari gereja mana, asalkan kita semua berdiri di atas firman-Nya. Dahsyat. Mari buka hatimu, saya berdoa. Ora mataka masanda bataka lama sataka lama. Terima kasih Tuhan. Manusia tidak ada yang bisa menolong kami. Manusia tidak bisa menebus kami. Dari cerita ini Tuhan, kau mengajarkan kami bahwa hanya Yesus yang menerima kami apa adanya. Kami menyadari Tuhan, kami sampah. Kami manusia yang penuh dengan berdosa, penuh dengan dosa. Kami tidak lebih baik dari yang lainnya. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami membuka hati kami. Kami katakan Tuhan, ini kami, tebuslah kami. Kau menjadi penebus dosa dalam kehidupan kami, sehingga penebusan-Mu di atas kayu salib menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami buka hati kami. Tuhan Yesus, jadilah Kau Raja, memerintah seluruh kehidupan kami. kami. Terima kasih Bapak, kami percaya keselamatan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Oh, ramatakama sandabatakalaba. Setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, oleh karena bilur-bilur untuk penyakit mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Kelepasan terjadi. Keselamatan terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah menyaksikan episode ini. Mari terus mendukung bersama-sama pekerjaan Tuhan yang terus kami kerjakan, kami lakukan, dan terus kami bergerak. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samaria. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samaria. Doakan nanti di bulan Agustus Pastor Apius kembali ke Jakarta, dan akhir Agustus kembali ke Kalimantan Timur, dan terus kita bergerak, dan mari kita bergandengan tangan-tangan, bergandengan tangan Surabi bersama-sama untuk melakukan amanat agung, melayani Dia, Raja di atas segala raja. Tetap semangat, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom semuanya, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: jangan melewatkan sehari pun tanpa memohon kepada Tuhan agar membimbing kita untuk percaya akan kasih kebapaannya. Kepercayaan akan kasih Allah itulah yang sangat kita butuhkan. Barang siapa percaya kepada Bapa seperti seorang anak, maka ia akan menerima pertolongan di dalam semua kesulitannya. Karunia percaya ini adalah karunia yang teramat berharga, dan Allah Bapa akan mengaruniakannya kepada barang siapa yang memohon kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama.

dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

engkau telah membeli aku dengan darahmu, dengan harga yang lunas dibayar, bahwa diriku bukan milikku.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Anda mengeluh karena sedikit sekali orang yang mengasihi Anda. Demikian banyak orang acuh tak acuh terhadap Anda. Mereka menolak Anda. Ini bukanlah maksud Allah. Ia yang kasih adanya ingin memperkaya dan membahagiakan hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin menyelesaikan semua persoalan Anda. Ia akan menunjukkan jalan keluar kepada Anda. Kasih itu bahkan dapat mengatasi orang-orang yang menentang atau memusuhi kita. Mereka akan ditaklukkan oleh kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi sebaliknya memohonkan berkat serta berbuat baik kepada mereka. Tempuhlah jalan ini, maka kelak Anda akan menuai kasih itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Dan sekarang inilah pembawa acara serta guru Alkitab kita, Chris McCann. Selamat datang dalam pelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033, dan ini adalah pelajaran nomor 106, pelajaran 106. Kita sudah mulai meneliti kitab Yunus, dan kita sedang mengamatinya dengan sangat cermat. Kita akan menggunakan waktu kita di sini untuk melihat apa yang dapat kita temukan tentang apa yang Tuhan sembunyikan dalam kitab Yunus. Kita akan mendapati bahwa Ia sebenarnya telah menyembunyikan seluruh program zaman perjanjian baru, seluruh rencana Allah mengenai kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang digambarkan dalam kitab kecil Yunus yang hanya memiliki 4 pasal ini. 2 pasal pertama berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama, sedangkan 2 pasal terakhir berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua, meskipun ada beberapa rujukan dalam pasal 4 yang juga berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Namun secara keseluruhan kita melihat bahwa pasal 1 dan 2 dalam kitab Yunus menguraikan periode 4 tangan Kristus yang kedua selama periode 40 hari. Namun dalam Alkitab, 40 hari sering digunakan sebagai lambang bagi 40 tahun. Oleh karena itu, kedua kedatangan Kristus itu melibatkan 40 tahun, yaitu tahun-tahun kalender dalam satu kasus, dan tahun-tahun inklusif dalam kasus lainnya sesuai dengan bukti Alkitabiah. Kita sedang membahas ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan Yunus pasal 1 ayat 1. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Lalu ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Kita sudah membicarakan bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat tidak menaati Allah. Sebenarnya pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat menaati Allah? Bagaimana hal itu terjadi? Kita sudah melihatnya. Allah yang menyebabkannya. Ia menggerakkan hati manusia itu untuk melakukan kehendaknya dan melaksanakan apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan-keadaan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, sesuai dengan kerelaan Allah yang baik, Ia mungkin tidak menggerakkan seseorang untuk menaatinya, melainkan membiarkan orang itu sendirian. Kita semua memiliki kaki dari tanah liat dan tubuh yang terbuat dari daging. Jadi jika kita dibiarkan sendirian, dosa dapat terjadi, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Namun dosa yang terjadi itu berlangsung sesuai dengan kehendak Allah yang mengizinkan Yunus untuk sementara waktu menempuh jalannya sendiri. Hal ini melukiskan gambaran rohani yang indah yang akan kita lihat nanti. Namun untuk sekarang, mari kita kembali ke ayat 1, di mana kita membaca, "Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai." Yunus anak Amitai. Yunus adalah seorang nabi Tuhan, tetapi namanya sangat menarik. Setelah kita mengetahui artinya, nama itu membuka gambaran rohani yang sangat baik. Jika engkau seorang anak Allah dan seorang pelajar Alkitab yang senang mempelajari Alkitab, engkau senang menemukan hal-hal tersembunyi dari Allah, harta karun yang terkubur, kekayaan rohani kebenaran yang Allah tempatkan di bawah permukaan kitab suci dan yang harus digali. Salah satu cara kita menggali, menyelidiki, dan mencari dalam Alkitab untuk menemukan butiran emas ajaran yang sejati ini adalah dengan mencari arti nama-nama pria dan wanita yang Allah tempatkan di halaman-halaman Alkitab. Ketika kita mencari arti nama Yunus,

Venus, nama itu sebenarnya berarti burung dara atau burung merpati. Kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati sama dengan nama Yunus. Sebagai contoh, jika kita pergi, saya akan memberikan informasi ini. Yunus adalah nomor strong 3124, dan kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati adalah nomor 3123, tepat di sebelahnya. Apa yang dapat engkau lakukan adalah membuka konkordansi, mencari di bagian belakang, menemukan nomor-nomor itu, dan melihat katanya. Lihatlah, kata Ibraninya, dan engkau akan melihat konsonan yang sama. Saya percaya dalam hal ini juga ada tanda vokal yang sama, tetapi tanda vokal itu ditambahkan kemudian, tanda vokal itu bukan diilhamkan, konsonan itulah yang merupakan firman Allah. Ketika engkau melihat konsonan yang sama, itu adalah kata yang sama. Kata itu memiliki nomor strong yang berbeda karena digunakan sebagai nama. Ketika Dr. Strong menyusun konkordansi strong, ia memberikan penomoran yang berbeda. Jadi Yunus, kata Ibrani Yunus, yang kira-kira diucapkan sebagai Yona, terdapat dalam kitab Imamat dan kita akan melihat beberapa ayat. Saya rasa engkau akan segera melihat bagaimana Allah menggunakan nama Yunus dalam Imamat pasal 5 ayat 6-7. Dikatakan, dan ia harus mempersembahkan korban penebus salahnya kepada Yehuwa, karena dosanya yang telah ia lakukan, seekor betina dari kawanan domba, seekor anak domba atau seekor anak kambing, untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya. Tetapi jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati kepada Yehuwa, yang satu untuk korban penghapus dosa dan yang lain untuk korban bakaran. Dua ekor anak burung merpati, kata merpati, dua ekor burung dara muda, dua ekor burung dara muda, dan itu harus digunakan sebagai persembahan korban. Hal itu berkaitan dengan pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya, dan pendamaian itu akan dilakukan dengan menggunakan dua ekor anak burung, merpati atau burung dara itu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa rujukan kepada burung dara itu berkaitan dengan korban dan pendamaian. Sekali lagi, dalam Imamat pasal 12, mulai dari ayat 6, dan apabila hari-hari penyuciannya telah genap, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, ia harus mempersembahkan seekor anak domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung dara atau seekor burung dara muda sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan kepada imam yang harus mempersembahkannya di hadapan Yehuwa dan mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir dari aliran darahnya. Inilah hukum bagi perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati, yang satu untuk korban bakaran dan yang lain untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir. Hal yang sama, bukan? Persembahan korban, pendamaian, dua ekor burung merpati termasuk di dalamnya. Kita harus mempertimbangkan bahwa dua ekor burung merpati atau burung dara ini diperbolehkan karena orang-orang tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba. Kemungkinan besar mereka tidak kaya. Mereka tidak memiliki banyak ternak, tetapi mereka dapat menemukan beberapa ekor burung merpati atau burung dara dan mempersembahkannya yang harganya jauh lebih murah. Kita dapat melihat perhatian Allah terhadap orang miskin, dan hal itu jelas berkaitan dengan seluruh program keselamatan Allah, karena keselamatan Allah adalah bagi orang yang miskin dalam roh. Orang-orang yang tidak mampu mempersembahkan anak domba itu, dalam kemiskinan mereka, masih dapat mempersembahkan burung merpati. Masih ada korban bagi mereka, masih ada pendamaian bagi mereka.

mempersembahkan persembahan yang sangat baik kepada Tuhan. Namun semua persembahan ini adalah lambang dan gambaran. Tidak ada satupun korban hewan atau persembahan makanan apapun yang pernah mendatangkan kasih karunia Allah kepada mereka, atau mengampuni dosa-dosa mereka, atau menghapuskan segala kekotoran rohani mereka sedikitpun. Allah memberitahu kita hal itu dalam Ibrani pasal 10, dan tentu saja baik untuk diingatkan akan kebenaran Alkitabiah ini. Di sini Ibrani pasal 10 ayat 1 mengatakan, sebab hukum Taurat hanya mempunyai bayangan dari segala sesuatu yang baik yang akan datang, dan bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu tidak pernah dapat, dengan korban-korban yang mereka persembahkan tahun demi tahun terus-menerus, menyempurnakan mereka yang datang mendekat. Sebab jika tidak demikian, tidakkah mereka akan berhenti mempersembahkannya? Karena para penyembah itu setelah disucikan sekali untuk selamanya, tidak lagi mempunyai kesadaran akan dosa, tetapi dalam korban-korban itu setiap tahun diperingatkan kembali akan dosa-dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa. Lihat, korban-korban itu adalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu, tetapi mereka melambangkan. Itulah sebabnya kita menggunakan bahasa yang kita gunakan, yaitu lambang, gambaran, dan perumpamaan. Pada dasarnya perumpamaan sejarah. Setiap kali seekor hewan dikorbankan, itu menggambarkan korban dari kenyataan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa umatnya, dan Kristus menyelesaikan pendamaian bagi orang-orang pilihannya, dan pekerjaannya itu telah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi apakah itu anak domba atau burung merpati, sebenarnya tidak penting. Namun menurut hukum Allah mengizinkan persembahan yang lebih ekonomis bagi mereka yang tidak memiliki uang, yang tidak kaya, untuk terus-menerus mempersembahkan seekor anak domba. Tetapi mereka dapat hanya mempersembahkan beberapa ekor burung merpati. Mari kita juga pergi ke Imamat pasal 14 dan saya akan membacakan ayat 21 dan 22. Imamat pasal 14 ayat 21, jika ia miskin dan tidak mampu, maka ia harus mengambil seekor anak domba sebagai korban penebus salah untuk diunjukkan guna mengadakan pendamaian baginya, dan 1/10 eva tepung halus yang diaduk dengan minyak sebagai persembahan makanan, serta segantang minyak, dan 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati, sebanyak yang ia mampu, yang satu harus menjadi korban penghapus dosa dan yang lain korban bakaran. Jadi sekali lagi ada lebih banyak persembahan. Kembali ke ayat 20, kita menemukan bahasa yang sama tentang pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir, lalu ayat 21 dan 22. Jadi 2 ekor burung merpati dan 2 ekor burung dara itu berkaitan sepenuhnya dengan pendamaian, dengan korban Kristus untuk dosa-dosa umatnya, dan sekali lagi semua korban hewan itu menunjuk kepada hal itu. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 10-11 kita membaca, dan pada hari yang ke-8 ia harus membawa 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang satu sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran dan mengadakan pendamaian baginya karena ia telah berdosa oleh karena mayat dan ia harus menguduskan kepalanya pada hari itu juga. Jadi hal ini dengan jelas berulang kali menghubungkan burung dara dengan pendamaian dan dengan Kristus. Sekarang dalam Perjanjian Baru, Allah benar-benar mendefinisikan makna rohani dari seekor burung dara, dan ia melakukannya dalam 4 Injil yang agak tidak biasa. Biasanya ketika kita menemukan sesuatu yang dicatat dalam Injil, 3 di antaranya akan memilikinya dan kadang-kadang tidak yang 4, dan kadang-kadang hanya 1 yang memilikinya. Namun tidak terlalu sering 4-nya menyertakan peristiwa itu. Dalam hal ini mereka melakukannya.

Jika kita pergi ke Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, ini adalah ketika Yohanes Pembaptis telah membaptis Kristus di Sungai Yordan, dan dikatakan dalam ayat 16, dan ketika Yesus dibaptis, ia segera keluar dari air, dan lihatlah, langit terbuka baginya, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung dara dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Roh Allah turun seperti burung dara dan datang ke atas Kristus. Hal yang serupa terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 10, dan segera ketika ia keluar dari air, ia melihat langit terbuka, dan roh seperti burung dara turun ke atasnya. Ini tidak mengatakan bahwa roh adalah burung dara, tetapi turunnya roh ke atas Kristus. Tentu saja ini adalah saat yang agung, saat yang penting, karena Sungai Yordan melambangkan murka Allah, pada dasarnya neraka atau kubur. Yohanes membaptis Kristus, dan Kristus masuk ke dalam air Sungai Yordan yang melambangkan Kristus mengalami murka Allah, lalu ia keluar dari air itu. Setelah keluar, roh seperti burung dara turun ke atasnya, dan kemudian suara itu datang di sini dalam Markus pasal 1 ayat 11, dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Di sini kita melihat gambaran rohani yang indah tentang apa yang terjadi sejak dunia dijadikan. Kristus telah dibebani dengan dosa-dosa umatnya, ia dipukul oleh hukum Taurat, Allah sendiri yang membunuhnya, dan ia mati. Itulah yang dilambangkan oleh Kristus di Sungai Yordan. Ia mati, ia berada dalam kubur, ia berada dalam neraka, tetapi kemudian Bapa membangkitkannya, dan ia bangkit dari antara orang mati pada saat dunia dijadikan, dan di kekekalan yang lampau untuk dinyatakan sebagai anak Allah. Roma pasal 1 memberitahu kita hal ini, Roma pasal 1 ayat 3 dan 4, tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang menurut daging lahir dari keturunan Daud, dan yang dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa, menurut roh kekudusan, oleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekarang biarkan saya membacanya lagi dengan menghilangkan bagian tengah itu. Yesus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kita membaca, dan saya tidak akan pergi ke sana, dalam Kolose dan tempat-tempat lain yang berbicara tentang Kristus sebagai yang sulung dari antara orang mati, yang sulung, yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Pernyataan itu, ia dinyatakan sebagai anak Allah melalui proses kebangkitan dari antara orang mati itu. Ia adalah yang pertama, ia adalah prototipe, tentu saja tanpa keraguan, ia adalah satu-satunya pada saat dunia dijadikan. Tidak ada seorang pun sebelumnya yang pernah dapat melakukannya. Ia adalah pencipta yang membawa kehidupan dari kematian. Ia adalah yang sulung dari banyak saudara, seluruh program keselamatan Allah. Kita yang telah diselamatkan Tuhan akan mengikuti. Kita sudah mengalami satu bagian yang mulia, yaitu kebangkitan jiwa, tetapi itu akan diikuti dengan tubuh jasmani kita, dan kita akan diubahkan dan dibuat baru. Inilah yang sedang dibicarakan. Ini adalah perumpamaan sejarah mini dengan baptisan Yohanes. Yesus di Sungai Yordan dalam murka Allah, di bawah murka Allah, bangkit dan segera Bapa berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Itulah pernyataan tentang keanakan, dinyatakan sebagai anak yang kepadanya. Aku berkenan melalui kebangkitan ini. Jadi kebangkitan dari Yordan dalam baptisan itu secara rohani menunjuk kepada hal itu. Dalam Lukas pasal 3 kita menemukan rujukan ketiga dalam ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu sudah dibaptis, Yesus pun yang juga dibaptis dan sedang berdoa, langit terbuka,
dan Roh Kudus turun dalam rupa badani seperti burung dara ke atasnya, dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Sekali lagi sedikit lebih deskriptif, Roh Kudus turun dalam rupa badani dan turun ke atasnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus menghindari gambaran burung dara yang turun, karena Allah menggunakan hal itu di sini dengan sangat jelas untuk menghubungkannya dengan Roh Kudus. Tentu saja itu seperti Roh Kudus, tetapi jika kita dalam mim atau sesuatu yang lain, hari ini engkau dapat mengambil gambar apapun dan menggambarkannya, itu agak terlalu dekat dengan perintah bahwa kita tidak boleh membuat patung Allah. Jadi saya tidak menyarankan hal itu bagi siapapun. Tidak, kita tidak memerlukan itu. Kita hanya dapat menempatkan ayat itu. Roh Kudus turun seperti burung dara, dalam rupa badani seperti burung dara, tetapi selalu seperti. Kerajaan surga itu seperti seorang yang menabur benih di ladangnya, atau kerajaan surga itu seperti ini atau seperti itu, dan kemudian perumpamaan itu berlanjut. Ini adalah perumpamaan bahwa Roh Kudus itu seperti burung dara, suatu pernyataan perumpamaan, dan itu adalah peribahasa yang telah diberikan kepada kita definisinya bahwa burung dara berkaitan dengan Roh Kudus. Yunus adalah burung dara. Satu tempat terakhir. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 1 ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku melihat roh turun dari surga seperti burung dara, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi ia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, ia telah berfirman kepadaku, Atas siapa engkau melihat roh turun dan tinggal di atasnya, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat dan memberi kesaksian bahwa ia adalah anak Allah. Jadi 4 kali Tuhan menghubungkan burung dara dengan Roh Kudus. Sekarang mari kita kembali kepada Yunus dan membaca ayat 1 lagi. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai. Bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, dan seterusnya. Jadi Yunus, kita memiliki otoritas Alkitabiah, pembenaran Alkitabiah untuk memandangnya sebagai burung dara, terutama karena Yehuwa, yang adalah Allah, mengutusnya. Yehuwa mengutusnya. Apakah Allah mengutus roh? Ya. Tentu saja. Berulang kali kita... Saya tidak yakin berapa jumlah ayatnya, tetapi ada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa Allah mengutus roh. Kita tahu bahwa untuk zaman perjanjian baru, pada dasarnya jika engkau ingin membuat grafik atau peta tentang rencana Allah untuk zaman perjanjian baru, akan baik jika engkau memetakannya di sekitar 2 pencurahan Roh Kudus. Yang pertama terjadi pada hari Pentakosta, atau setidaknya itu kelanjutannya sejak kelahiran Kristus yang berkaitan sepenuhnya dengan roh, bahkan pelayanan Yesus. Ingatlah setelah Yesus bangkit di sini, jika saya kembali ke Matius pasal 4, setelah ia keluar dari sungai Yordan, perhatikan pasal 4 ayat 1. Lalu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh roh. Roh itu memimpin dan Allah mengutus roh dalam banyak kejadian. Jadi ketika kita melihat Yunus dan fakta bahwa Yehuwa datang kepadanya dan berkata, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, baiklah kita dapat mulai berpikir. Kita dapat mulai merenungkan dengan mengingat bahwa sangat mungkin Yunus mewakili Roh Kudus yang diutus oleh Allah, tetapi dikatakan, Yunus anak Amitai. Apa arti nama Amitai? Itu akan membantu untuk mengetahuinya. Jika kita mengetahui apa arti Amitai dalam hubungannya dengan nama Yunus atau burung dara yang mengidentifikasikan dengan roh, mungkin itu akan bermakna. Ternyata ketika kita melihat Amitai, Amitai adalah nomor strong 573, itu berasal dari 571 dan 571 sering digunakan dalam perjanjian lama.
Itu adalah kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai kebenaran. Jadi sekarang kita memiliki potongan teka-teki lain, petunjuk lain bahwa Allah memberitahu kita bahwa Yunus burung dara adalah anak kebenaran, anak kebenaran. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 14, dan kita harus menutup pelajaran ini pada titik ini setelah membaca ini. Yohanes pasal 14, dan kita membaca dalam ayat 16, Aku akan berdoa kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat terima, sebab dunia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya, karena Ia menyertai kamu dan akan ada di dalam kamu. Kristus berkata, Aku akan berdoa kepada Bapa. Bapa akan memberikan kepadamu, mengutus kepadamu, seorang penolong lain yang Yesus sebut sebagai Roh kebenaran, Yunus anak Amitai. Sekarang mari kita ganti Yunus dengan burung dara, dan burung dara lebih lanjut. Kita ganti dengan Roh, Roh Kudus, dan Amitai, kebenaran, Roh Kudus, anak kebenaran, atau Roh kebenaran, Roh kebenaran. Kita tidak punya waktu untuk menegaskan hal itu lebih lanjut, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan melakukannya ketika kita berkumpul lagi dalam pelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pelajaran Alkitab Malam Persekutuan E-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitab Anda, Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di webobuah.ebiblefellowship.org. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan, ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah studi nomor 107 dan kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Yunus. Kita akan menghabiskan waktu di Kitab Yunus. Kitab Yunus sangat penting berkaitan dengan kedatangan pertama dan kedua Kristus, tetapi keduanya saling berkaitan. Ada suatu pola yang telah ditetapkan Allah dengan kedatangan pertama Tuhan yang kita ikuti sampai titik ini, dan kita mengharapkan untuk terus mengikutinya sampai kesimpulannya. Jadi ketika kita melihat pasal 1 dan 2 dari Kitab Yunus, jangan mengira hal itu tidak ada hubungannya dengan tahun 2033. Hal itu sangat berkaitan dengannya. Sekali lagi, hal itu menetapkan garis waktu bagi kedatangan pertama Kristus, dan kita akan melihat suatu garis waktu yang pasti terbentuk dan ditetapkan. Kita juga akan melihat lamanya pemerintahan Raja Daud yang mengikuti pola yang sama, dan kita akan melihat kelahiran Kristus sampai penyaliban serta garis waktu itu saat kita membahasnya untuk menyusun garis waktu yang sangat kokoh dan sangat alkitabiah bagi kedatangan pertama Kristus. Kemudian ketika kita sampai pada pasal 3 dan pasal 4 dari Kitab Yunus, kita akan melihat pola itu berulang. Garis waktu bagi kedatangan pertama diikuti dengan sangat cermat oleh Allah dalam uraian tentang kedatangan kedua Kristus. Demikian pula waktu yang berlalu yang menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus, titik awal yang sama akan menunjuk kepada kedatangan kedua Kristus dengan cara yang serupa. Jadi hal itu sangat penting bagi pembahasan ini. Kita telah menyebut seri ini bukti Alkitabiah tentang akhir dunia. Itu adalah cara yang baik untuk mendekatinya dengan melihatnya secara analitis, secara objektif, bukan secara emosional atau secara pribadi. Sayangnya dengan orang berdosa itulah cara dia sering mendekati Alkitab karena dia mempunyai masalah besar dengan Allah dan firman Allah, sebab firman Allah menghukum dia dan menyatakan hukuman terhadap dia. Jadi dia tidak mau datang kepada Alkitab. Dia mempunyai reaksi alami untuk melarikan diri dari Alkitab yang secara ironis berkaitan dengan alasan rohani, mengapa Tuhan menyuruh Yunus melarikan diri dari hadirat Tuhan, dari hadirat Yehuwa. Hal itu melukiskan gambaran tentang pelarian umat manusia dari Allah. Alkitab satu-satunya Allah dan dari firman-Nya, karena firman Allah mendatangkan terang yang bersinar ke dalam kegelapan hidup mereka, dan menyingkapkan dosa mereka, menyingkapkan kerusakan mereka, menyingkapkan kesia-siaan hidup mereka. Jadi mereka sangat berinvestasi untuk tetap berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan mereka dapat memiliki khayalan mereka. Mereka dapat memiliki anggapan bahwa semua orang ikut serta dan bermain bersama. Seolah-olah hidup ini bermakna dan memiliki arti serta tujuan yang dalam, dan engkau hanya menjalani hidup sebaik mungkin dalam beberapa tahun sementara itu. Tidak sama sekali, kematian merusak hidup. Karena kita semua tunduk kepada kematian, ketika kematian datang, ia merenggut segala sesuatu yang telah dibangun seseorang. Ya, tetapi anak-anaknya masih mengingat, ya lalu kematian datang bagi mereka, dan apakah cucu-cucunya masih mengingat? Cicit-cicit? Pada akhirnya kita sampai pada pertanyaan apa yang kita ingat tentang nenek moyang kita? Apa yang menjadi kasih sayang, kepedulian, gagasan penemuan nenek moyang kita ketika mereka hidup dan segala sesuatu begitu penting pada waktu itu? Mereka tidak punya waktu untuk Alkitab. Mereka terlalu sibuk menjalani hidup mereka. Nah, mereka sudah lama pergi. Hanya tulang belulang atau debu mereka yang tersisa di tanah di suatu tempat, dan tidak ada yang mengingat mereka, tidak ada yang memikirkan mereka, dan engkau bahkan tidak perlu kembali ke banyak generasi yang lalu. Ketika nenek moyang kita sudah pergi, itulah akhirnya. Pikiran mereka, impian mereka, harapan mereka, kasih sayang mereka, dan segala sesuatu yang lain lenyap bersama mereka. Semuanya lenyap bersama mereka.
Hal itu membuat hidup sia-sia kosong pada akhirnya. Jadi engkau ingin menjauhi Alkitab, orang berdosa yang telah memilih dunia ini telah ditipu oleh hatinya sendiri dan oleh dunia itu sendiri dan sepenuhnya terlibat di dalamnya. Itulah cara dia ingin pergi dan dia bersikeras untuk pergi ke sana. Dia tidak akan berani datang kepada firman Allah yaitu Alkitab. Ada ketakutan akan penyingkapan akan terang kebenaran yang akan bersinar ke dalam hatinya hidupnya, dan dia akan menyadari, aku telah salah. Aku telah salah sepanjang hidupku. Dunia ini salah. Marilah sadarlah engkau belum menyadarinya. Engkau belum menyadari bahwa engkau masih memiliki kasih terhadap dunia. Engkau masih memiliki tempat yang lembut dan lunak dalam hatimu. Bagi dunia ini lembaga yang rusak ini, atau semua lembaga dunia ini, segala keburukan, segala kekotoran, segala penderitaan, segala kesedihan, segala kematian. Dan engkau belum belajar untuk tidak mengasihi dunia seperti yang Allah katakan kepada kita dalam Alkitab. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 2, bicarakanlah tentang kata-kata hikmat, kata-kata yang seharusnya dibagikan setiap ayah kepada anak-anaknya, dan dituliskan pada tiang pintu serta dituliskan di mana-mana. Tentu saja hal itu tetap tidak akan berpengaruh mengenai sifat orang berdosa, tetapi inilah firman Allah mengenai dunia ini. Surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 15, jangan mengasihi dunia. Perintah Allah, jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang berlalu beserta keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap tinggal selama-lamanya. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Mengapa tidak? Karena dunia ini sedang berlalu, dan lebih mungkin lagi memang telah terjadi sepanjang sejarah manusia telah berlalu sebelum dunia, tetapi dunia akan menyusul. Dunia sedang dalam perjalanan dan sudah dekat. Segala sesuatu akan segera berakhir, dan engkau memiliki kasih terhadap dunia, dan jika engkau mengasihi dosamu, jika engkau mengasihi minum-minuman mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, mengumpat, berpesta pora, dan segala perbuatan buruk lainnya, segala pelanggaran, segala dosa yang sangat aktif dilakukan dunia, dan sibuk dengannya, jika engkau mengasihi hal-hal itu, engkau mengasihi dunia. Engkau mengasihi dunia. Engkau tidak mau melepaskan dosamu. Engkau terikat padanya. Engkau terikat pada hal-hal ini, jadi jauhkanlah dirimu, tetaplah menjauhi Alkitab. Engkau tidak ingin terang itu bersinar masuk untuk menyingkapkan dusta yang sedang engkau jalani, yang telah engkau jalani sepanjang hidupmu, dan engkau hanya ingin merasa puas. Hanya merasa puas dalam kegelapan, dan engkau memiliki banyak rekan konspirasi yang dengan senang hati akan menutup tirai jendela dan mematikan lampu, dan engkau dapat memiliki kegelapan itu. Jadi itulah orang-orang yang engkau dekati. Engkau akan bergaul dengan orang-orang yang buta rohani seperti engkau dalam kegelapan rohani yang tebal. Dan mari kita berpesta akhir pekan ini. Mari kita berpesta akhir pekan depan. Mari kita berpesta akhir pekan setelahnya. Ada pertandingan sedang berlangsung. Mari kita bersantai dan menikmati, dan begitulah seterusnya. Musim demi musim, tahun demi tahun, dasawarsa demi dasawarsa, dan sekarang engkau semakin tua. Nah, hal itu terjadi padaku. Engkau berusia 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Dan apa yang engkau pikirkan di depan, tidak ada seorang pun yang akan pernah memberitahumu di dunia ini. Mereka tidak akan pernah berhenti dan berkata,
Bahkan dalam keadaan yang paling baik sekalipun, jika aku berusia 40 tahun, mungkin aku akan hidup beberapa dasawarsa lagi, tetapi kemudian datanglah kematian. Dan itulah keadaan yang paling baik. Bahkan ketika engkau memasuki tahap akhir kehidupanmu, engkau berusia 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun dengan segala sakit dan nyeri serta penyakit, dan beberapa orang mereka baik-baik saja mereka hidup sampai 90 tahun, tetapi mereka benar-benar sudah rapuh dalam tubuh, dan semua itu disebabkan oleh dosa. Alkitab itu benar. Alkitab itu benar dan setia. Itu satu-satunya kitab yang akan memberitahumu kebenaran tentang dirimu, tentang hidup, tentang dunia ini. Tidak ada agama lain yang akan melakukannya, dan tanpa ragu dunia tidak akan melakukannya. Alkitab Allah memberitahumu kebenaran bahwa engkau telah berdosa, dan hukuman bagi dosa adalah kematian. Karena itu engkau akan mati, dan kemudian engkau tidak akan ada lagi. Engkau akan berhenti ada. Tetapi anak pilihan Allah yang telah dipilih Allah dari dunia dan telah menyelamatkan mereka melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, pada hari keselamatan, itulah alasan yang indah untuk datang kepada Alkitab. Terang itu ia telah menyatakan hukuman. Terang itu menyatakan penghakiman atasmu, engkau adalah orang berdosa dan karena dosamu engkau akan mati. Tetapi terang itu juga membawa orang berdosa kepada akhir hukum Taurat, yaitu Kristus. Di sana ada seorang juru selamat. Di sana ada seorang juru selamat, dan ketahuilah, tidak ada kebenaran di dalam dirimu, tidak ada kebaikan di dalam dirimu. Engkau adalah orang berdosa yang kotor dan busuk. Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi ada seorang juru selamat. Ada seorang juru selamat. Dia penuh belas kasihan, penuh kasih karunia baik, dan penuh kasih, dan mungkin-mungkin saja dia telah menyelamatkan engkau. Datanglah kepadanya sebelum hari itu tiba, sebelum ketetapan itu terjadi, yaitu hari penghakiman. Sebelum pintu surga tertutup, Allah memohon kepada orang-orang, Allah meminta mereka sebagai seorang duta, Allah menggerakkan umat-Nya untuk membawa berita Injil, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan kita dipandang dari generasi ke generasi. Umat Allah dipandang sebagai orang aneh dan gila, dan kita tidak punya waktu atau minat terhadap apapun yang engkau katakan. Kita terlalu sibuk menikmati hidup kita, dan kita sedang hidup omong-omong. Mengapa engkau tidak mendapatkan hidup? Mereka akan berkata kepada anak Allah. Nah, kebenarannya adalah kita memang memiliki hidup. Itulah sebabnya kita datang kepadamu dengan Injil, karena Allah telah memberikan kita hidup, yaitu hidup yang kekal, dan kita menginginkan hal itu bagimu. Dan semua orang itu generasi-generasi yang lalu, semua laki-laki, semua perempuan, semua orang bijak, semua pengejek, dan mereka dapat bersenang-senang dengan mengorbankan umat Allah, dan benar-benar membuat orang lain tertawa dan mengejek seluruh gagasan itu. Sementara mereka sesaat mengalihkan perhatian hanya untuk tertawa mengejek dan menghina, lalu kembali kepada kesenangan mereka dan kembali kepada kesenangan mereka. Di manakah orang-orang itu? Di manakah banyaknya orang-orang itu yang hidup mereka percaya dusta yang dikatakan dunia kepada mereka, dan mereka menjalani hidup mereka dengan bahagia selamanya? Tidak, hampir tidak mungkin. Bagaimana engkau dapat hidup bahagia selamanya ketika engkau mati setelah beberapa tahun yang singkat? Jadi mereka mengejar pengantin perempuan, mengejar keluarga, mengejar rumah, mengejar rekening bank dan rumah liburan, serta segala kesenangan dan kemewahan lainnya. Dan jika engkau tahu aku belum bahagia, tetapi jika aku mencapai tonggak berikutnya, yaitu mencapai 1 juta itu, di manakah mereka dan di manakah barang-barang mereka? Di manakah barang-barang mereka pergi? Barang-barang itu sudah pergi dan barang-barang mereka juga sudah pergi. Mereka tidak dapat mempertahankannya, seperti pepatah yang mengatakan engkau tidak dapat membawanya bersamamu. Mereka pergi dengan tangan kosong-kosong dan mereka pergi menuju ketiadaan.
mereka kehilangan segala sesuatu dan pergi menuju ketiadaan yang sebenarnya menuju ketidakberadaan. Dan pada hari terakhir mereka akan dimusnahkan apapun yang tersisa dari tubuh jasmani mereka dan dihapus dari keberadaan serta ingatan mereka akan dihapus. Menurut bahasa Alkitab, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, jadi mereka lenyap dalam setiap arti kata. Mereka telah binasa, mereka telah dipotong dan dihapus dari Allah. Nah, Allah adalah hidup, Allah adalah hakikat keberadaan itu sendiri, Dia adalah hakikat makna dan tujuan, dan ya engkau memiliki hidup yang sia-sia, engkau memiliki hidup yang kosong, engkau memiliki hidup tanpa makna, tanpa tujuan, dan engkau tidak akan menemukannya dengan menjadi sukarelawan di suatu tempat, dan engkau tidak akan menemukannya dengan cara apapun yang lain dalam dunia ini. Engkau dapat menempuh 1,000,000 jalan lebar, tetapi semuanya menuju kepada kebinasaan. Hanya ada 1 jalan yang sempit yang digariskan Alkitab, dan itulah satu-satunya jalan di mana ada hidup. Dan itulah yang kita baca dalam Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 mengatakan dalam ayat 13, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu, dan sesaklah jalan yang menuju kepada hidup, dan sedikit orang yang menemukannya." Suatu jalan yang sempit, satu jalan. Tidak ada nama lain yang diberikan di antara manusia yang olehnya kita harus diselamatkan, nama Yesus. Nama yang memalukan itu, orang-orang malu dengan nama itu, yaitu Yesus, kecuali mereka menggunakannya sebagai kata umpatan. Tetapi nama itu, dan kitab ini yang membuat orang malu. Sekarang mereka tidak malu dengan dosa mereka. Dosa mereka yang mereka tampilkan secara terbuka, dan dosa memang hal yang memalukan. Mereka tidak malu dengan hal itu. Mereka tidak malu dengan dosa-dosa yang paling kotor pada hari ini. Mereka justru bangga dengan hal itu. Tetapi ketika menyangkut nama Yesus dan firman-Nya, yaitu Alkitab, maka ada rasa malu, dan hal itu memberitahumu segala sesuatu yang perlu engkau ketahui bukan tentang Alkitab, tetapi tentang manusia dan dunia ini. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Sang Pencipta. Dia tanpa dosa. Dia adalah kekudusan itu sendiri. Dan kekudusan berarti tidak ada noda kekotoran, atau kekotoran rohani, atau kesalahan, atau kejahatan. Dia sepenuhnya benar, sepenuhnya baik. Dia sempurna. Dia adalah manusia Allah yang benar-benar sempurna. Dan engkau malu dengan dia, tetapi engkau tidak malu untuk berlarian bersama teman-temanmu dan melakukan segala macam hal dalam kegelapan seringkali. Meskipun tentu saja dalam zaman yang sesat ini ada pengecualian dan bahkan ada yang berlarian di siang hari, tetapi kebanyakan manusia melakukan perbuatan jahat mereka dalam kegelapan. Dan pada zaman dahulu hal itu disebabkan oleh hati nurani yang Allah berikan kepada manusia, dan ditegaskan melalui hukum yang tertulis di dalam hati mereka tentang kesalahan jalan mereka, dan jadi mereka ingin melakukan hal-hal dalam kegelapan. Hal itu benar-benar merupakan gambaran tentang bagaimana mereka menjalani hidup mereka sendiri. Tetapi engkau melakukannya. Engkau melakukannya dan engkau dilihat oleh orang lain, tetapi Allah melarang siapapun melihat engkau dengan Alkitab di tanganmu dan mempelajari firman Allah. Jadi segala sesuatu sudah terbalik, benar-benar terbalik, dan pasti prioritas umat manusia, prioritas orang berdosa terhadap dosa, terhadap dunia, terhadap hal yang sedang menghancurkannya, prioritasnya sendiri bertentangan dengan dirinya sendiri, dengan kepentingan terbaik pribadinya sendiri. Tidak heran Allah berbicara tentang pemberian pertobatan kepada mereka yang menentang diri mereka sendiri. Musuhmu-musuhmu yang terburuk ada di sana menatapmu dari cermin. Itu adalah dirimu sendiri dan cara engkau telah menjalani hidupmu dan pergi dari hadirat Yehuwa. Pergi dari Alkitab berarti pergi dari hadirat Yehuwa.
Jadi engkau memiliki banyak kesamaan dengan Yunus ketika dia melarikan diri dari hadirat Yehuwa dan naik kapal menuju Tarsis, tetapi hal itu karena dia adalah gambaran tentang Yesus yang bergabung dengan umat manusia. Dan juga dikatakan dalam Yunus pasal 1 ayat 3, dia pergi bersama mereka dari hadirat Yehuwa. Nah, seperti yang kadang-kadang cenderung aku lakukan, aku sedikit keluar dari jalur apa yang aku harapkan untuk dibahas hari ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan melanjutkan hal ini ketika kita berkumpul lagi dalam pembelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pembelajaran Alkitab Malam Persekutuan e-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brand terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brand bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brand bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa mengasihi kita dan ingin bercakap-cakap dengan kita. Ia ingin menyatakan dirinya kepada kita dan membuka hatinya bagi kita. Akan tetapi, Ialah yang Maha Suci. Kita harus menanggalkan sepatu kita bila berjumpa dengan Dia. Ini berarti bahwa selama waktu-waktu tertentu kita harus memisahkan diri dari pergaulan atau hubungan kita dengan orang lain. Dan kita memisahkan diri dari semua kegiatan sehari-hari dan menjadi tenang dalam hati kita. Ini berarti kita harus menanti saat Tuhan berbicara kepada kita. Barang siapa melakukan hal ini akan sering berjumpa dengan Tuhan yang akan mengubah hidupnya. Ambillah waktu bersama dengan Tuhan dan bercakap-cakaplah dengan Dia.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan, aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Jesus lives in me. Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka

untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

Bapa Surgawi, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, kami sungguh merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, ya Tuhan. Bapa, genapi janji-Mu, Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu janji-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa bagi Indonesia yang kami kasih, dengan segala masalah, pergumulan, bencana yang silih berganti. Kami umat-Mu Tuhan datang kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon anugerah-Mu, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, atas 240 juta jiwa penduduk negeri ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, sehingga bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan, dilimpahkan oleh damai sejahtera dan anugerah-Mu yang berlimpah. Bapa,

0: baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: hati Anda bingung dan tertekan ketika memikirkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Pandanglah ke gunung-gunung dari mana datangnya pertolongan. Pertolongan itu pasti akan datang. Pertolongan itu datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hati kita diubah ketika kita memalingkan pandangan kita dari segala sesuatu yang mengancam kita, kemudian menengadah kepada Dia. Hal ini akan menguatkan kita dan meyakinkan kita akan kuasanya, sehingga lenyaplah segala ketakutan dan keragu-raguan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tak ada lagi air mata. Joy O'Connor kelelahan. Ia baru saja pulang dari kebaktian penghiburan sahabatnya yang tewas dalam suatu kecelakaan kapal yang aneh. 600 orang menghadiri ibadah itu untuk mengenang kehidupan orang muda ini yang masa depannya tiba-tiba terhenti. Lelah karena dukanya, Joy membaringkan diri di tempat tidur untuk melewatkan beberapa saat dengan anak perempuannya, Janae, yang berusia 3 tahun. Tiba-tiba Janae mulai bertanya tentang kecelakaan itu dan tentang kematian Joel, dan bertanya, "Di mana surga itu?" Ayah tidak tahu persis di mana surga itu, aku Joy. Tapi ayah dapat memberitahumu surga itu seperti apa. Kemudian ia menjelaskan bahwa Alkitab menjanjikan surga sebagai suatu tempat di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya. Dan tidak ada kematian di surga. Tidak ada rasa sakit atau lutut yang tergores. Dan pada akhirnya, tidak ada tangisan atau air mata di surga. Sebab itu adalah tempat yang indah dan bahagia, dan tidak ada apapun yang dapat membuat kita sedih. Tiba-tiba Janae paham. Ya, ia menjawab. Surga bukanlah tempat untuk menangis. Janae memang benar. Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan yang akan datang, Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan seperti sebuah tanda tangan, ia menambahkan, sebab Tuhan telah mengatakannya. Yesaya pasal 25 ayat 8. Kitab Wahyu memberitahu lebih banyak kepada kita tentang kehidupan di sorga. Kitab Wahyu berkata, anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu pasal 17 ayat 7. Janji itu diulang kembali dalam pasal 21. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu pasal 21 ayat 4. Air mata adalah sarana yang Tuhan berikan bagi rasa sakit yang kita alami. Namun, teguhkanlah hati Anda. Suatu hari kelak, semua duka akan berlalu selamanya. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda. Berkati Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan dia?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat 1.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tantangan dalam mengembangkan pemimpin bagian 3. Nats Alkitab dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. John Maxwell melakukan jajak pendapat untuk mencari tahu bagaimana orang menjadi pemimpin, dengan menanyakan apakah mereka menjadi pemimpin karena A. mereka diberi posisi, B. ada krisis dalam organisasi, atau C. mereka telah dibimbing. Lebih dari 80% menyatakan bahwa mereka menjadi pemimpin karena seseorang telah membimbing mereka dalam kepemimpinan, telah membawa mereka melalui proses tersebut. Sebagai pemimpin, jika kita merasakan ketidakpastian atau rasa tidak aman tentang proses pengembangan kepemimpinan, biasanya hal itu tidak terkait dengan pelatihan yang kita berikan. Ketidakpastian yang kita rasakan muncul ketika kita merenungkan untuk melepaskan pemimpin kita untuk memimpin. Hal itu tidak berbeda dengan apa yang dirasakan orang tua terhadap anak-anak mereka. Anak-anak saya sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Tetapi ketika mereka remaja, hal tersulit bagi saya dan istri saya adalah melepaskan mereka untuk menempuh jalan mereka sendiri dan membuat keputusan mereka sendiri. Itu menakutkan. Tetapi ketika Anda tidak membiarkan mereka mencoba sayap mereka, mereka tidak akan pernah belajar terbang. Jika saya dapat mengangkat kepemimpinan bagi anggota tim saya, maka saya telah melakukan pekerjaan saya dengan baik. Semakin banyak hambatan yang saya singkirkan bagi orang-orang saya, semakin besar kemungkinan mereka akan bangkit sesuai potensi mereka. Yesus memberitahu pada muridnya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Yohanes 15 ayat 16. Jika Anda menginginkan buah yang langgeng dan hasil yang bertahan lama, luangkanlah waktu untuk mengembangkan pemimpin.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen

di tanah syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di tanah syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat Minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat Minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, dan lewat yang ada di radio ini saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban, Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13-14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang, mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan, saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan, tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

lepaskan aku.

0: menyanyilah bagi Tuhan, sekalipun pada hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Ya, justru pada hari-hari yang seperti itu, apabila kita menyanyi, maka suasana surgawi turun ke atas kita. Tuhan berkenan kepada kita apabila kita menaikkan puji-pujian baginya. Ia akan memenuhi pekerjaan kita dengan roh-Nya. Maka usaha kita akan diberkati dan sangat berhasil. Kita akan menjadi cukup kuat untuk mengatasi segala kesulitan. Pekerjaan kita akan menghasilkan buah-buah yang kekal, karena pekerjaan itu telah dilakukan di dalam Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Lalukanlah mataku, daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan-Mu.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, S.T.H.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Hidup Kristen yang makin bertumbuh dan makin berbuah tidak dapat dipisahkan dari peperangan dan pertempuran. Mungkin sudah berpikir, waduh, ini maksudnya apa ini? Saya pelajari hidup Kristen, kalau kita mau bertumbuh dan mau berbuah, memang kita harus menghadapi peperangan dan pertempuran. Karena peperangan dan pertempuran itulah yang menjadikan kita makin hari makin kuat, makin tegar, makin dewasa. Nah, untuk mengerti tentang peperangan dan pertempuran, ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, kita dapat menghadapi peperangan dan pertempuran di saat yang tidak terduga. Artinya begini, makanya Alkitab berkata kita harus siap sedia dalam segala waktu dan saat. Artinya apa? Kita dapat menghadapi peperangan di saat-saat yang kita nggak duga. Kadangkala persis setelah kita sudah enak-enaknya diberkati, kita lagi senang-senangnya lihat keberhasilan, kita lagi bersyukur karena segala mujizat yang kita terima, tiba-tiba kita dapat kabar anak kita dipenjara karena narkoba. Tiba-tiba kita dapat kabar anak lakukan hubungan seks sebelum nikah dan sekarang hamil di luar nikah. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan, ini peperangan, pertempuran buat sebagian kita, kok gini ya? Kita lagi senang-senangnya, tiba-tiba kita tahu orang yang pernah kita tolong nusuk kita dari belakang, sampai kita pikir, aduh Tuhan kok bisa begini, Tuhan kok bisa begini. Nah itu yang saya mau bilang, peperangan dan pertempuran di saat-saat yang tidak terduga. Karena iblis itu licik, dia bukan cari saat dimana sudah aman, sudah siap, sudah kuat, sudah memang teguh. Enggak, dia cari saat-saat celah-celah dimana sudah lagi lengah, dan di situ dia coba masuk. Itu sebabnya ketika kita tahu begitu, kita gak usah panik. Kita tahu, oh iblis mau rancangan yang jahat, tetapi Allah saya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, untuk kita mengerti tentang peperangan, kita dapat menghadapi peperangan dengan orang yang tidak kita sangka-sangka. Bisa jadi justru orang rumah sendiri, orang dekat sendiri, orang kepercayaan kita, orang yang kita andalkan, sampai kita pikir, aduh masa dia sih yang berkhianat sama saya, masa dia sih yang nusuk saya dari belakang, masa dia sih yang bicara yang enggak-enggak tentang saya. Ya ampun, orang itu enggak tahu siapa dia. Dia itu kan dulu saya yang bantu, dia itu kan dulu saya yang bela, dulu orang itu kan saya korban abis-abisan buat dia, kok sekarang bisa begitu orang itu, aduh kok bisa begitu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis tuh licik, dia coba pakai orang-orang yang kita gak duga, gak sangka-sangka. Tetapi itulah peperangan. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, jangan benci siapapun, karena memang sebetulnya peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi beberapa tentang peperangan. Yang pertama, kita dapat menghadapi peperangan di saat yang tak terduga. Yang kedua, kita dapat menghadapi peperangan dengan orang yang tidak kita sangka-sangka. Yang ketiga, kita dapat menghadapi peperangan yang tidak berimbang dengan kekuatan kita. Kita menghadapi peperangan yang menurut kita, aduh Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan, Tuhan saya udah gak mampu. Nah sebagian saudara menatap saya dan berkata, loh tapi kan Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Nah apa artinya saudaraku? Kalau Tuhan mengizinkan persoalan yang lebih daripada kemampuan kita, peperangan yang lebih daripada kekuatan kita, pada saat yang bersamaan Dia yang akan berperang ganti kita dan memberikan kemenangan, asal kita mau berserah total kepada Dia. Yang keempat, saya pelajari beberapa tentang peperangan ini, bahwa kita dapat menghadapi peperangan yang tidak singkat. Kadangkala kita pikir, aduh saya udah berdoa, saya udah puasa, saya harap semuanya selesai. Enggak juga tuh. Kadangkala berminggu-minggu, berbulan-bulan, kadangkala setahun, dua tahun enggak selesai-selesai. Tetapi ini jaminan firman Tuhan buat kita, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan memperoleh selamatnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang peperangan, karena itulah hidup. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, sering kali kita pelajari tentang peperangan demi peperangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin mendidik kita manja. Tuhan izinkan kita melalui peperangan. Dia murnikan hati kita, Dia arahkan pikiran kita, Dia luruskan motivasi kita, Dia tegakkan langkah kita untuk kita makin dewasa dan melihat anugerah-Nya dinyatakan. Haleluya. Nah, sebelum kita kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang peperangan, kita mau sama-sama belajar dari satu tawaran pasal 20, satu Tawarikh pasal yang ke-20, kita mau sama-sama pelajari mulai dari ayat yang ke-4, satu Tawarikh 20 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8, satu Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 di bawah judul perikop peperangan melawan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibhai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa yang mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang peperangan yang tidak berimbang. Mereka lebih tinggi, mereka lebih besar. Bayangkan jarinya bukan 5, 6 saudara. Bayangkan ini seluruhnya 24, dan mereka raksasa-raksasa yang hebat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengurapi Daud, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikannya. Karena Tuhan sudah mengurapi Daud, maka kepastian kemenangan tersedia. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau tekankan buat saudara, jangan lihat besarnya musuh kita, jangan lihat parahnya keadaannya, jangan lihat buruknya situasinya, tetapi pandang pada kebesaran Allah kita yang mampu memberikan kepastian kemenangan buat kita. Karena itu ketika kita menghadapi peperangan-peperangan iman, ketika kita menghadapi peperangan-peperangan rohani dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang harus kita buat. Yang pertama, kita harus sabar. Jangan di tengah-tengah peperangan itu kita emosi, lalu kita nyalain orang, lalu kita berontak, lalu kita nangis, kita putus asa. Jangan. Belajar dalam peperangan, yang pertama harus kita buat sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena dalam kesabaran kita bisa mendengar suara Tuhan. Dalam kesabaran kita bisa mengerti apa rencana Tuhan. Dalam kesabaran kita tahu ada pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan dalam kesabaran kita akan makin dekat dengan Tuhan untuk dapat mendengar suaranya, berhikmat untuk melangkah di dalam jalan-jalan yang Tuhan sediakan. Jadi dalam peperangan kita, yang pertama kita harus sabar, yang kedua kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lupa Tuhan, jangan sampai akhirnya kita kosong, jangan sampai akhirnya jiwa kita menghalalkan segala cara. Jangan. Ketika kita dalam peperangan, justru kita harus lebih berjaga-jaga supaya kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dalam peperangan kita, yang pertama kita harus sabar, yang kedua kita harus berjaga-jaga, yang ketiga kita harus tabah. Jangan langsung menangis, kecewa, putus asa, dan bilang Tuhan saya udah gak kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mata Tuhan dari sorga selalu melihat, dan Alkitab sudah jamin satu tas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Karena itu sebagai hamba alasannya mau ingatkan buat saudara, ada banyak orang tidak bisa merebut kemenangan. Kenapa? Karena tidak tabah. Saudara, saya pelajari Yusuf itu menghadapi masa-masa yang sukar, dijual oleh kakak-kakaknya, dijadikan budak, sampai akhirnya difitnah dan dibuang ke dalam penjara. Semuanya dilalui cuma dengan satu kata, ketabahan. ketabahan. Dia tabah ketika kakak-kakaknya menyakiti dia. Dia tabah ketika dia harus menjadi budak. Dia tabah ketika dia harus dipenjara dengan tuduhan bahwa dia memperkosa istrinya Potifar. Tetapi ketabahan itu kemudian yang mengangkatnya menjadi Perdana Menteri. Haleluya. Kita pelajari Daniel. Daniel juga tabah ketika dia akhirnya dibuang ke dalam penjara. Ketika dia akhirnya dibuang ke gua singa, dia pun tabah. Dia tetap bertahan. Dia tahu Allahnya dahsyat dan luar biasa. Dan ketabahannya itu yang kemudian mengangkatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang Tuhan kasihi bukan orang-orang yang tidak menghadapi peperangan dan pertempuran, tetapi tabah dalam peperangan dan pertempurannya. Dan yang keempat dalam peperangan kita, jadi ingat ya, yang pertama dalam peperangan-peperangan iman kita, peperangan-peperangan rohani kita, kita harus sabar. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga. Yang ketiga, kita harus tetap tabah. Dan yang keempat, kita harus berhikmat. Jangan sembarangan, jangan sok tahu, jangan mengandalkan segala pengalaman-pengalaman dan kehebatan kita. Jangan. Tutup mata, doa, minta tuntunan Tuhan. Karena selalu saya bilang, dalam peperangan-peperangan iman, hikmat, akal budi dari Tuhan akan Tuhan berikan. Tuhan yang tunjukkan kapan kita harus maju, kapan kita harus berdiam, kapan kita harus bangkit, kapan kita harus tertunduk. Karena dengan hikmat dari Tuhan, setiap peperangan dapat kita kalahkan, setiap kemenangan akan tersedia di langkah-langkah kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika semakin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara sedang ini doakan secara khusus, boleh tertahan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan hiburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus mereka yang taruh tangan kanan di dada karena mungkin sedang menghadapi peperangan-peperangan, berikan mereka kekuatan untuk sabar, untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap tabah, dan akhirnya mengandalkan hikmat Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Semoga yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Alkitab terdapat jaminan kasih Allah Bapa, yaitu Ia ingin memelihara Anda. Maka bila gunung-gunung kesulitan dan kecemasan mulai nampak, hendaknya Anda berkata, Bapa memeliharaku, Bapa memeliharaku. Sesungguhnya Bapa akan menyelesaikan segala sesuatu sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kasih yang sempurna itu. Kasih itu telah memikirkan segala sesuatu bagi Anda dalam kemahakuasaan dan kebijaksanaan ilahi. Biarlah pengetahuan ini berubah menjadi pujian. Bila Anda mengucap syukur kepadanya karena pemeliharaannya, maka hati Anda akan dipenuhi dengan penghiburan dan kedamaian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski.

Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, "Belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan." Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu." Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, "Selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya." Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali senang berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya bersyukur dan berterima kasih di hadirat Tuhan yang luar biasa, di mana dapat menolong keberadaan kehidupan saya kembali dapat berbagi dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya berterima kasih Tuhan menolong saya kembali boleh hadir di ruang dengar saudara. Tetapi sebelum saya menyampaikan renungan di kesempatan ini, saya memohon, mari kita sama-sama kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Karena oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat menerima segala sesuatu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Oleh pertolongan Roh Kudus mungkin ada hal yang selama ini kita tidak pahami, tidak mengerti, tidak kita ketahui. Oleh pertolongan Roh Kudus perkara-perkara itu dibukakan di kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang spesial ini. Sebelum kami melangkah beraktivitas lebih jauh di hari ini, kami mohon kuatkan kami dengan firman-Mu, teguhkan kami dengan firman-Mu, berikan kami kuasa, hikmat dan urapan lewat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam aktivitas kehidupan kami. Kami mohon dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal, pikiran, perasaan dan kekuatan manusia, tapi biar segala sesuatu datang melalui tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Inilah permohonan dan kerinduan kami. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul renunganku di kesempatan ini berbicara tentang ketika kita merasa tidak mempunyai apa-apa lagi. Hari-hari ini ada banyak orang sudah merasa terlalu banyak saingan, terlalu sulit, terlalu berat, tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Kehidupan orang yang percaya ketika dia merasa sesuatu sepertinya, ya, saya sudah tidak ada apa-apa. Dan ini hal yang harus kita sadari, memang kita sudah tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi dengan kehidupan yang terjadi dalam kisah Injil Lukas pasal 15. Seorang anak muda yang tadinya dia memiliki segala-galanya, dan tiba-tiba dia juga mengalami sesuatu, kehilangan segala-galanya. Hal apa yang dia kerjakan ketika dia kehilangan segala-galanya? Habis. Sampai-sampai perutnya pun kosong, habis. Dalam kisah Injil Lukas menjelaskan, dia pun tidak akan pernah sungkan, dia tidak akan tega lagi membiarkan diri perutnya kosong. Dia datang ke pinggiran kandang babi untuk sedia mengisi makanan babi diisi di perutnya. Saudara, ini sebuah hal yang tragis. Mungkin juga ada di antara saudara yang sedang mendengarkan siaran ini rasanya ya sudah terlambat, sudah habis, sudah selesai. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Kuasa Tuhan tidak akan pernah habis. Kasih dan kuasa Tuhan tidak akan pernah habis sampai dunia ini akan habis. Langit dan bumi akan berlalu tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dengar baik, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara merasa tidak mempunyai apa-apa lagi? Yang harus saudara lakukan, sadari diri bahwa memang kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 17, dia sadar memang dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Sadar bahwa terkadang Tuhan bawa kita supaya kita jadi sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Untuk itu, bagi pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, kalau hari ini Tuhan percayakan kehidupan keluargamu harmonis, kalau hari ini Tuhan sedang mempercayakan berkat-berkat, baik berkat-berkat jasmani atau berkat-berkat rohani, sadar semua itu karena Tuhan. Jangan sampai justru hal-hal itu membuat engkau hilang kesadaran. Ada banyak orang yang tampil di hari-hari ini justru semakin diberhati, semakin diberkati, semakin sukses, semakin kelihatan maju, tapi semakin kurang kesadarannya bahwa semua itu dari Tuhan. Mari sadari diri. Kalau kau dipakai, semua karena Tuhan. Kalau hari ini kau bisa naik mobil, semua karena Tuhan. Kalau hari ini kau bisa menikmati rumah yang cukup mewah, semua karena Tuhan. Kalau hari ini engkau menduduki sebuah jabatan, semua karena Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang dipakai dengan berbagai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri, sadar, itu semua karena Tuhan. Karena ketika kesadaran itu hilang dalam kehidupanmu, maka segala sesuatunya juga bisa menjadi hilang. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, biarlah kehidupan kita terus menerus disadarkan. Minta Roh Kudus, terus menerus Roh Kudus tolong sadarkan saya bahwa kalau saya masih bernafas, kalau saya masih sehat, kalau saya sehat dan masih bernafas, semua karena Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini selain Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang sanggup memberikan jaminan, yang sanggup memberikan kepastian, bahkan yang sanggup memberikan segala-galanya. Dunia ini terbatas, umur kita di dunia ini juga terbatas, harta kita, jabatan kita, semua terbatas. Tapi ingat, sadarkan dirimu, semua yang datang dari Tuhan, tidak ada yang dapat bisa membatasi kalau itu waktu Tuhan. Pendengar yang saya kasih, mari kita buka hati dan memohon pertolongan Roh Kudus agar ketika kita diberkati, ketika kita sudah disembuhkan, sudah ditolong, sudah memiliki sesuatu yang tadinya kita bukan apa-apa dan kita tidak punya apa-apa, mari kembalikan semua hanya bagi Tuhan. Sadar kalau hari ini engkau boleh ada, semua karena Tuhan. Kalau kesadaran ini menjadi bahagian kehidupanmu, saya sangat yakin, maka firman Tuhan berkata, maka semuanya akan ditambahkannya. Haleluya. Semuanya Tuhan akan menambahkannya. Karena hari-hari ini banyak orang sudah mulai hilang kesadaran, baru diberkati sedikit kesadarannya mulai hilang, baru sukses sedikit kesadarannya mulai hilang, baru dapat posisi sedikit lebih bagus kesadarannya mulai hilang. Sadar, sadar dan sadar bahwa jangan sampai satu ketika kita hilang segala-galanya. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh menyadarkan setiap kami, agar supaya ketika kami diberkati, disembuhkan, dipulihkan, ditolong, dibawa untuk mengalami perkara-perkara ajaib, kami sadar kami bukan siapa-siapa, karena kami bukan apa-apa. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah-Nya, semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biar kesadaran ini mendominasi aktivitas kehidupan kami di mana kami ada, sehingga kami menjadi pribadi yang berbeda, yaitu memiliki kesadaran seperti yang kau ajarkan di kesempatan ini. Tolong kami Roh Kudus, kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin hanya bersama Yesus Kristus Tuhan kami, kami dapat menikmati perkara-perkara yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Haleluya. Amin. Di saat ku
1: tak berdaya, Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi. Relay set

0: Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
1: Xinian Kuaile, gongsi, mau angpaunya dong.
2: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
1: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai cai.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda. Ketika Anda lahir di bumi ini tercapai, Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bahtera Nuh dan Air Bah. Bisakah dibayangkan bahwa berabad-abad setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, sisa-sisa bahtera yang sama ditemukan di abad ke-21? Hal itu bukan saja bisa dibayangkan, melainkan juga kemungkinannya semakin besar. Teknologi satelit dan juga foto-foto visual dari Gunung Ararat menyingkapkan sesuatu pada ketinggian 15.300 kaki di pojok barat laut dari gunung es dan granit yang susah dijangkau itu. Digambarkan oleh para periset sebagai suatu anomali di tepi gunung yang membingungkan. Ada sesuatu di sana yang tampaknya tak dapat diidentifikasikan. Porcer Taylor, mantan analis keamanan dan rekan senior di Pusat Studi-Studi Strategis dan Internasional, terpesona oleh kemungkinan bahwa mungkin saja itu sisa-sisa dari apa yang Nuh pakai untuk memelihara hidup selama air bah itu. Selama apa? Sebagian orang bertanya takjub, seolah-olah kisah Alkitabiah tentang air bah itu, suatu banjir bandang yang berlangsung 40 hari 40 malam, hanyalah suatu mitos. Mengherankan bagi sebagian orang adalah fakta bahwa dari seluruh dunia telah diidentifikasikan lebih dari 250 legenda banjir. Sebagian besar legenda banjir itu pada dasarnya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Torah, yang diidentifikasikan sebagai perjanjian lama tentang peristiwa itu. Sebagian orang menggambarkan anomali itu sebagai hanya suatu keanehan alam, atau bayangan-bayangan saja, atau sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang wartawan layanan berita Google, semacam struktur buatan manusia. Mengapa tidak membawa sebuah tim ilmuwan dan pergi mencari tahu sendiri apa yang ada di sana? Sembarangan, itu tidak mudah dilakukan karena alasan-alasan geografis maupun politik. Pertama-tama, Gunung Ararat berlokasi di Turki Timur, di perbatasan Iran, Armenia, sebelumnya di Uni Soviet dan Nasivan. Dan semuanya, negara itu sekarang ini tidaklah bersahabat dengan pemakai. Sederhananya, mereka tidak mau orang asing menjelajah wilayah mereka. Lebih lanjut, pemerintah-pemerintah mereka tidak kooperatif dengan kelompok-kelompok yang bermotif ilmiah ataupun religius. Tidak ada bandara di dekat sana, tidak ada bis ulang-alik yang akan mengantarkan saudara ke lokasinya. Tidak ada. Namun gambaran satelit menerobos hambatan-hambatan itu dan memberitahu kita bahwa ada sesuatu di sana. Namun apa persisnya tidaklah pasti. Sebuah situs internet yang dikhususkan untuk eksplorasi Bahtera Nuh mengatakan, banyak orang percaya bahwa Gunung Ararat adalah tempat di mana Bahtera Nuh mendarat. Namun Alkitab tidaklah menyatakannya. Alkitab hanya menyatakan bahwa Bahtera itu mendarat di pegunungan Urartian, di mana terdapat ratusan gunung, walaupun Ararat adalah yang tertinggi. Karena Gunung Ararat adalah lokasi yang tertinggi di Urartu, sebagian orang sepanjang sejarah telah menarik kesimpulan yang belum terbukti, bahwa itulah tempat pendaratannya, dan mempromosikan konsep itu sebagai tradisi regional. Untuk menjadikan situasinya sedikit lebih menarik, umpamakanlah bahwa atas penentuannya, Allah mengizinkan kabut politik dan isolasinya dikesampingkan, dan para periset yang melakukan DNA mendemonstrasikan bahwa anomali tepi gunung yang membingungkan itu diidentifikasikan sebagai bahtera sesungguhnya yang Nuh pakai, dengan menyampingkan dugaan-dugaan atau teori-teori. Apa saja implikasinya? Pertama, ukuran sesungguhnya dari apapun yang ada di sana tampaknya mirip dengan ukuran bahtera sebagaimana yang dicatat oleh Musa dalam Torah. Haruskah kita asumsikan bahwa sejumlah besar orang yang tidak percaya akan mulai percaya? Hal itu tidaklah terjadi ketika gulungan-gulungan Qumran yang luar biasa penting itu ditemukan sejak tahun 1947 hingga sekarang. Banyak orang, apapun buktinya, memilih tidak mempercayai kisah Alkitabiah tentang air bah itu. karena hal itu menghadapkan mereka dengan otoritas firman Allah dan realita tentang penghakiman Allah atas umat manusia karena keberdosaan daging. Namun, sebagian orang akan percaya. Yesus contohnya, percaya kepada air bah itu, memakainya sebagai bukti bagi penghakiman Allah yang bukan saja di masa lalu, melainkan juga di masa depan. Mengakui kebenaran kitab suci tidaklah memerlukan bukti yang dapat diverifikasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran,